0: asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
1: Mungkin sekitar udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasa itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.

España hace el primer rato usando Tateni, el Rakamu Tupun Bantu Timai untuk memadamkan api dari Jakarta sukanya Fani, Rakamu 3 bersumber.

Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan tadi secara suara lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Kebetulan saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Kuningan Jakarta Selatan. Kita perhatikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondisi lancar. Dengan kecepatan sekali terjadi hanya menjelang satu kali saja, namun selepasnya kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Dan itu kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro. Untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi secara sebagainya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tetap di belakang dari stop. Berikutnya sedikit jalan dari kawasan Jakarta Selatan, kita bergeser di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Utama. Arus lalu lintas dari SITO Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini setelah sempatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih tetap relatif ramai dan lancar. Dari kawasan di Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Semarang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami hendak antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di media jalan yang menjadi salah satu faktor keterlambatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, keterlambatan hanya menjelang traffic light saja. Pada yang terakhir, kita akan berada di kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Akmo. Pada pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami juga berbicara pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tetap di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami mengimbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Saya akan menginformasikan berdasarkan dari data Irestabes Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 90% terjadi pada waktu siang hari. Kami juga bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Untuk informasi pada pagi hari ini, dan silakan kembali rekan di studio.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta, berbagai macam informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi menjelang siang. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita memasuki segmen Nunukan Pagi berupa opini publik, di mana pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat perbatasan, yaitu infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan kita tahu sendiri pendengar bahwa memang Kabupaten Nunukan ini merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, infrastruktur yang memadai memang bukan hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, kira-kira bagaimana kondisi jalan jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tempat Anda tinggal? Apakah pembangunan yang telah dilakukan sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, atau masih ada infrastruktur yang perlu menjadi prioritas pemerintah? Nah, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat,

maupun SMS Anda di nomor yang sama 0811-5311-945 di Opini Publik kali ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pandangan kritik, saran dan harapan terkait tentang pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, dan tentu nanti setiap opini yang Anda sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah dan dapat menjadi masukan berharga bagi para pemangku kepentingan yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini. Dan semoga, kita juga berharap ya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan ini terus berjalan, semakin merata, berkualitas, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Dan pendengar, ketika berbicara masalah infrastruktur, memang ini tidak lepas dari bentuk kebencanaan, di mana infrastruktur yang baik bukan sekedar soal pembangunan tapi juga soal keselamatan masyarakat. Ketika jalan rusak, drainase tersumbat, jembatan rapuh atau tanggul tidak berfungsi, risiko banjir, longsor hingga kecelakaan ini dapat meningkat. Nah, karena itu kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan. Dan di Nunukan pagi ini Opini Publik, kita menunggu saran-saran dan kritik Anda. Langsung saja di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan tentu nanti Anda bisa menyampaikan apa-apa yang terjadi di lokasi Anda, di tempat Anda, yang perlu segera diambil oleh para pemangku kepentingan yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, kemarin juga kita sudah melaksanakan dialog terkait tentang kondisi yang terjadi terhadap dermaga PLBN Lamijung, di mana memang ponton 1, ponton 2, ponton 3 ini harus segera ditindaklanjuti karena mengingat kondisi kerusakan yang cukup parah, di mana para pegawai dan petugas yang ada di sana hanya melakukan bentuk swadaya dengan uang pribadi, mengambil pasir dan menutup semua ponton-ponton yang rusak. Tentu ini tidak bertahan lama, dan kita harapkan sinergi dari seluruh instansi pemerintah terkait, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPRD pusat, untuk saling bersinergi bisa segera menyelesaikan persoalan ponton yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Karena kurang lebih ada 800 hingga 1000 orang per hari yang beraktivitas di pelabuhan Lamijung, di mana aktivitas itu baik yang reguler dari wilayah Sebuku, Semanggaris, Sungai Ular, semuanya bertumpu dan berpijak di pelabuhan Lamijung. Begitupun sebaliknya, dan termasuk juga perjalanan dari Nunukan ke Tarakan hingga ke Bulungan dan ke Malinos, termasuk ke KTT, semuanya aktivitasnya melalui pintu utama di PLBL Lamijung. Dan ini yang kita harapkan bisa segera dicarikan solusi, jangan sampai menunggu terjadinya ada korban baru ada gerakan yang dilakukan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Nunukan pagi ini Opini Publik, kami masih menunggu di 0811-5311-945 bersama saya Rusdi Mursalim. Dan sambil menunggu informasi kritik dan saran Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Dot Belahan Jiwa, kemudian ada The Cannemons, Damai Tapi Gersang. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan tetap pantau terus di Radio Republik Indonesia Nunukan, satu suara berjuta telinga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8:56 waktu Indonesia Tengah. Nenukan pagi ini di opini publik kita mengangkat terkait tentang infrastruktur. Ada berbagai macam hal-hal yang menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur yang ada di Kabupaten Nunukan. Anda bisa menyampaikan di opini publik kali ini di 08115311945. Saya ulangi, di 08115311945. Dan opini publik berkaitan infrastruktur tentu cukup banyak. Mungkin di wilayah lokasi tempat Anda tinggal masih banyak ditemukan tempat-tempat yang penuh permasalahan yang tentu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk segera menangani kondisi tersebut. Dan apalagi di kondisi yang saat ini untuk di wilayah Kalimantan, kita terdampak dari asap atau kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Ada yang terjadi di Kalimantan Barat dengan titik hotspot yang cukup banyak. Kemudian ada yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk ada juga yang terjadi di wilayah Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan ada 400 titik kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu ada 400 hektar maksud kami yang terdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan masyarakat memang dihimbau, termasuk Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, bahwa dalam pembukaan lahan tidak dibenarkan membuka lahan dengan cara pembakaran, karena ini bisa memancing dan memicu dan bahkan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sulit dikendalikan ketika sudah semakin lama semakin membesar, apalagi di daerah-daerah lahan gambut itu cukup cepat menyebarnya, ditambah dengan angin yang kencang sehingga sulit untuk mengendalikan ketika api semakin besar dan semakin berkobar. Baik pendengar, hadir manapun Anda berada, tepat pukul 9:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki program Halo RRI, di mana program Halo RRI ini merupakan ragam informasi atau pengaduan layanan dari masyarakat terhadap layanan umum dan aktivitas lokal. Nanti kita akan mengangkat topik juga terkait tentang keterkaitan antara infrastruktur dan bencana. Ketika infrastruktur tidak memiliki kekuatan yang bagus, pembangunan yang tidak tepat, tak melalui kajian, maka ketika bencana itu tiba, apakah itu angin kencang, longsor, banjir, gempa bumi dan sebagainya itu akan bertampak besar dan fatal, bahkan bisa menyebabkan terisolasinya suatu desa jika kondisi tersebut itu terjadi. Tapi kita berharap insya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi. Namun demikian, segala sesuatunya perlu diantisipasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki segmen Halo RRI, di mana ragam informasi dan pengaduan masyarakat. Kita kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, infrastruktur yang berdampak terhadap bencana. Tadi kita mengawali informasi terkait tentang infrastruktur di opini publik. Kita kaitkan di Halo RRI kali ini dengan infrastruktur yang berdampak terhadap bencana. Kira-kira apa yang terjadi? Kita tahu bahwa memang ruang dialog masyarakat, tempat suara warga disampaikan, didengar dan diharapkan, ini memang menjadi perhatian bersama demi pelayanan publik yang semakin baik. Dan pagi ini kita mengangkat tema yang sangat penting, yaitu infrastruktur yang berdampak terhadap bencana. Infrastruktur yang baik bukan sekedar soal pembangunan, tetapi juga soal keselamatan masyarakat. Nah, ketika jalan itu rusak, drainasi itu tersumbat, jembatan rapuh atau tanggul tidak berfungsi, nah pastinya risiko banjir, longsor hingga kecelakaan dapat meningkat. Karena itu memang dibutuhkan kepedulian masyarakat. Dan Halo RRI hadir menjadi jembatan antara masyarakat dan para pemangku kepentingan, agar setiap aspirasi ini dapat tersampaikan secara santun, objektif, dan membangun. Nah, pendengar, Anda juga dapat menyampaikan informasi, pengaduan, maupun harapan mengenai layanan publik di lingkungan sekitar. Dan tentu kita mengajak, ayo sama-sama kita bangun budaya peduli terhadap lingkungan dan infrastruktur demi mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, nyaman, dan tangguh menghadapi bencana. Dan ada beberapa waktu yang lalu, ada si Topan ini berharap pemerintah segera memperbaiki saluran drainase di sekitar permukiman, karena saat hujan deras air meluap hingga menggenangi rumah. Dan ada beberapa masyarakat juga, salah satunya itu ada Pak Herman, katanya bahwa normalisasi drainase ini menjadi prioritas agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Sedangkan ada Abil menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan menuju kawasan pertanian mulai berlubang sehingga membahayakan pengendara dan menghambat distribusi hasil panen. Dan tentu ini salah satu menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah, yang nantinya akan segera kita koordinasi dan tindak lanjuti. Dan tentu Kita juga berharap bahwa setiap laporan nanti dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan instansi terkait. Dan kita berharap, ayo sama-sama kita jadikan budaya melapor sebagai langkah membangun, bukan untuk menyalahkan. Nah, infrastruktur yang baik akan memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana. Nah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Sementara RRI akan terus menjadi ruang komunikasi yang independen, terpercaya, dan tentu berpihak kepada kepentingan publik. Nah, kami percaya bahwa setiap suara masyarakat memiliki arti bagi kemajuan daerah. Nah, teruslah peduli terhadap lingkungan sekitar dan jangan menutup mata, jangan ragu menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan cukup bermanfaat dan harus segera ditindaklanjuti. Nah, tentu kita berharap semua pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan ini semakin berkualitas, tangguh terhadap bencana, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan pendengar, memang ketika jalan itu rusak, drainasi tidak berfungsi, jembatan mulai rapuh atau lereng dibiarkan tanpa perlindungan, alam dapat memperlihatkan kekuatannya. Nah, hujan yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi bencana banjir. Tanah yang subur dapat berubah menjadi longsor. Bahkan akses menuju sekolah, puskesmas, dan pusat ekonomi pun itu dapat terputus. Nah, berbagai pemberitaan kita tahu di tanah air beberapa waktu terakhir ini kembali mengingatkan bahwa kita cuaca ekstrim, banjir, longsor, gelombang tinggi hingga abrasi pantai menjadi tantangan nyata yang dihadapi banyak daerah. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya pembangunan yang disertai perencanaan matang, pemeliharaan rutin, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, kalau kita berbicara di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan ini, tantangan pembangunan tentu memiliki karakteristik tersendiri. Mulai dari jarak antar daerah yang cukup jauh, kondisi geografis yang beragam, hingga pengaruh cuaca menjadi faktor yang perlu perhitungan dalam setiap pembangunan yang terukur pada infrastruktur. Nah, karena itu pendengar, pembangunan tidak cukup hanya selesai saat proyek itu diresmikan. Nah, infrastruktur ini memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung seluruh elemen masyarakat dalam waktu jangka panjang. Jangan sampai hanya dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, tapi kita butuhkan infrastruktur yang dibangun itu dalam bentuk jangka panjang. Nah, kita juga sering mendengar berita tentang pentingnya ketahanan pangan, penguatan konektivitas antar daerah, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, serta pengembangan kawasan perbatasan. Nah, semua ini tentu memiliki satu benang merah, yaitu tersedianya infrastruktur yang layak dan handal. Nah, di sini kita membuka Halo RRI, pengaduan layanan publik kepada masyarakat lokal yang ada di 21 kecamatan, 232 desa, dan 8 kelurahan. Memang wilayah Kabupaten Nunukan ini cukup besar dan karakteristiknya geografisnya cukup berbeda dengan daerah-daerah lain. Ketika kita berbicara Kabupaten Nunukan, tentu berbicara ada 3 pulau yang berkaitan di situ. Untuk Pulau Nunukan terdiri dari 2 kecamatan, Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Sementara di Pulau Sebatik terdiri dari 5 kecamatan, dan di dataran Kalimantan ada Kerayan, ada Sebuku, Sembakung, Lumbis, Tulin Onsoy, dan sekitarnya. Ini cukup luas, dan untuk menjangkau semua itu tentu butuh dana yang cukup besar, waktu yang cukup panjang, dan cukup berisiko. Apalagi untuk di dataran Kalimantan yang ada di Kerayan sana, hanya bisa ditempuh menggunakan akses jalur transportasi pesawat. Nah, tak bisa menggunakan jalan kaki, tak bisa juga menggunakan kapal, apalagi jalan untuk menembus di sana. Namun ada kabar baiknya, berdasarkan hasil informasi pertemuan dengan kementerian yang ada di pusat, akan dikucurkan kurang lebih 60 miliar untuk menghubungkan akses jalan yang selama ini belum rampung antara Kabupaten Malinau menuju ke Kerayan sana, sehingga nanti ketika akses jalan ini betul-betul terbuka, maka kesempatan untuk pertumbuhan di wilayah kerajaan bisa melaju cepat, sehingga hal-hal yang selama ini disuarakan oleh masyarakat kerajaan yang katanya sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi wilayah kerajaan masih terjajah dari segi infrastruktur, masih terjajah dari segi ekonomi, masih terjajah dari segala bentuk yang berkaitan dengan aktivitas. Karena itu infrastruktur memang cukup diperlukan untuk mendukung segala sesuatunya. Dan sampai saat ini kondisi kebencanaan yang terjadi di wilayah kerajaan juga masih terus dilakukan penanganan, karena bencana yang terjadi beberapa pekan yang lalu menyebabkan tanah longsor sehingga beberapa jembatan yang menjadi akses utama masyarakat di sana terputus dan saat ini masih dalam perbaikan. Bahkan menurut Camat Kerajaan Selatan Octavianus, ada untuk mengangkut bahan bakar BBM sebagai sumber untuk menghidupkan PLN yang ada di sana harus mengeluarkan biaya kurang lebih 15.000 per liter untuk membayar ojek menuju ke lokasi. Dan tentu dengan kondisi dan situasi seperti ini cukup terbatas muatan motor untuk mengangkut ojek ke wilayah PLN sebagai bahan bakar untuk menghidupkan. Akhirnya dan dampaknya bahwa PLN yang berada di wilayah kerajaan sana hanya hidup dalam jangka dan tempo yang sesingkat-singkatnya hanya beberapa jam. Sementara akses untuk kendaraan roda 4 berupa mobil belum dapat dilalui, sangat sulit karena jalan yang berada di kerajaan selatan sana sangat becek, berlumpur, bahkan beberapa mobil yang ditemukan nekat melintasi jalan yang penuh lumpur bagaikan bubur tertanam yang kelihatan hingga jendela kaca mobil, dan ini cukup menyedihkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menunggu informasi SMS, WhatsApp, telepon Anda di 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945 di Halo RRI bersama saya Rusdi Mursalim. Silakan sampaikan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, karena ini adalah peluang dan ruang buat Anda menyampaikan aspirasi Anda tanpa ada perantara, dan kita akan langsung segera menindaklanjutinya kepada instansi terkait yang berkompeten, yang berwenang untuk bisa memberikan jawaban sehingga keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini dialami dan belum tersentuh maka akan bisa segera mendapat respon yang cepat dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Denganmu Adifa, kemudian menyusul Denganmu Hanya Darimu dari Adrian. Adifa Denganmu, sebuah lagu yang diciptakan dengan sebuah kejadian nyata yang dialami, kemudian diaplikasikan dalam sebuah lirik-lirik yang tentu menyentuh dengan judul Denganmu. Kemudian menyusul Adrian Marta Dinata yang duet dengan Adifa. Ini Denganmu Hanya Dirimu. Ada apa denganmu dan hanya dirimu? Sebenarnya banyak orang lain, kenapa hanya dirimu? Nanti kita sama-sama simak seperti apa maksud daripada lirik lagu tersebut. Langsung saja kita dengarkan Adifa Denganmu, Adrian Denganmu Hanya Dirimu. Satu suara berjuta telinga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari RRI. Tetap di ujung jari Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Masih di Halo RRI edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Masih di RRI Halo RRI dengan topik kita infrastruktur yang berkaitan dengan kebencanaan. Dan kita tahu bahwa memang sering mendengar berita tentang pentingnya ketahanan pangan, penguatan konektivitas antar daerah, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, serta pengembangan kawasan perbatasan. Semua ini memiliki satu benang merah, yaitu tersedianya infrastruktur yang layak dan handal. Dan pendengar, kita bisa bayangkan jika hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan karena jalan rusak, bisa dibayangkan jika anak-anak harus menempuh perjalanan yang berisiko menuju ke sekolah, dan bisa juga kita bayangkan kendaraan darurat terlambat mencapai lokasi karena akses terhambat. Dan ini berkali-kali terjadi di daerah yang infrastrukturnya belum baik. Dan semua ini menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga investasi bagi masa depan masyarakat. Dan sebab itu, kepedulian masyarakat dalam menjaga infrastruktur untuk fasilitas umum juga memang sangat penting. Jalan yang bersih dari sampah, drainase yang tidak tersumbat, serta lingkungan yang terawat akan membantu mengurangi risiko bencana. Nah, Halo RRI ini hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara santun, objektif, dan tentu membangun setiap laporan, kritik maupun saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai kekuatan utama pemerintah membangun masyarakat, menjaga, dan tentu seluruh elemen daerah saling mendukung agar Kabupaten Nunukan ini semakin maju, tangguh menghadapi tantangan, serta menjadi wilayah perbatasan yang aman, nyaman, dan membanggakan Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama Halo RRI, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda dengan ragam informasi, aspirasi masyarakat, dan berbagai berita yang menginspirasi. Karena setiap suara yang disampaikan di hari ini dengan baik, niat baik, ada bagian dan solusi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dan informasi kali ini kami hadirkan, yaitu Indonesia RRT bentuk kelompok kerja untuk pengembangan AI dan transfer teknologi. Nah, ini cukup menarik pendengar, di mana pemerintah Indonesia bersama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atau lebih dikenal dengan singkatan RRT sepakat akan membentuk sebuah kelompok kerja teknis untuk memperkuat kemitraan global. Nah, hal ini disampaikan langsung dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pada acara Comprehensive Strategic Dialogue CSD Indonesia dan RRT. Kegiatan perdana digelar di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di mana Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Dalam gelaran CSD tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa terdapat sejumlah pembahasan kerjasama Indonesia dan RRT, seperti salah satunya diungkapkan Angga Raka, yaitu terkait tentang sektor komunikasi dan digital. Ia menyebut bahwa dalam sektor itu, kelompok kerja teknis akan membahas pengembangan kecerdasan buatan artificial intelligence atau yang lebih dikenal dengan singkatan AI. Selain itu, pembahasan mendalam kelompok kerja terkini juga akan membahas transfer teknologi serta keterlibatan ekosistem industri kedua negara. Nah, menurut

ini dinilai Anggar Raka membuktikan bahwa peran penting Indonesia dalam pengembangan dan pembentukan tata kelola AI dunia. Melalui kerjasama ini menunjukkan upaya kedua negara membangun kerjasama teknologi yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang Indonesia dan RRT, bentuk kelompok kerja untuk pengembangan AI, artificial intelligence, dan transfer teknologi. Dan saat ini memang kecepatan dan kecanggihan teknologi, ketika kita tidak mengikuti maka kita akan tergilas oleh zaman. Jangan coba-coba meninggalkan teknologi, karena kondisi saat ini kebanyakan dan sebagian besar bergantung terhadap teknologi. Dengan teknologi akan mempercepat segala urusan, di mana kegiatan yang biasanya dilaksanakan memakan waktu berminggu-minggu, kini dengan kehadiran AI akan mempersingkat segala urusan tersebut. Bisa hanya menghitung jam yang tadinya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu, namun bisa dikompres menjadi hanya beberapa jam. Pendengar, hal dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia di program Halo RRI. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Derby, Tuhan Tolong, kemudian menyusul Dosa Apa dari Naf. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar radio manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah di segmen Halo RI kali ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Kita mengangkat topik yaitu infrastruktur dan potensi bencana di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Pendengar radio manapun Anda berada, kita tahu bahwa infrastruktur yang tak kuat, infrastruktur tanpa perencanaan yang matang, infrastruktur yang hanya melihat tempat pembangunan saja tanpa ada kajian ilmiah, penelitian yang tepat akan berdampak terhadap potensi bencana yang mengintai kapan saja, di mana saja, tanpa memandang bulu. Karena itu, setiap perencanaan yang tepat, setiap pembangunan yang berpotensi bisa meningkatkan kesejahteraan memang perlu melakukan kajian yang sungguh-sungguh. Karena itu antara infrastruktur dan potensi bencana tidak akan pernah terpisahkan. Dan ada beberapa dari aduan masyarakat di Halo RRI di Senin 24 Agustus 2024 ini akan segera kami tindak lanjuti kepada instansi terkait yang berwenang untuk segera mengambil inisiatif dan segera mengambil langkah sehingga apa yang Anda sampaikan mulai dari infrastruktur jalan maupun yang lainnya bisa segera ditangani dengan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3GMI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di siang hari ini saya Syasha senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Dan kita berjumpa di program acara obrolan pengarus utamaan gender. Dan pendengar RRI, untuk acara obrolan pengarus utamaan gender ini, kita akan membahas berbagai persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di edisi kali ini kita akan mengetahui bagaimana kesetaraan gender dari perspektif sistem pemasyarakatan. Apakah laki-laki dan perempuan yang sedang menjalani masa pidana itu mendapatkan kesempatan, hak, pelayanan serta pembinaan yang setara? Apakah kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan juga sudah menjadi perhatian dalam proses pembinaan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Nunukan mempersiapkan warga binaan untuk nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, berbagai pertanyaan tersebut tentunya nanti akan kita bahas di obrolan pengarus utamaan gender untuk edisi kali ini. Bagi Anda juga yang mau bergabung, saya persilahkan Anda untuk bisa bergabung di via WhatsApp, telepon maupun SMS di 0811 5311 945. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kali ini di topik kesetaraan gender dalam perspektif sistem pemasyarakatan sudah hadir bersama kita, ya, bersama saya di studio Pro 1 RRI Nunukan, narasumber yang tentunya luar biasa, yang kompeten, yang akan menjawab pertanyaan kita hari ini. Beliau adalah Bapak Eko Novianto AMD PSH MH selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja atau KASI Binadik dan Giatja Lapas Kelas 2B Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, apa kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat
1: Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Sasya.
0: Alhamdulillah, mohon maaf saya malah yang kurang sehat di kesempatan kali ini Pak. Tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi obrolan kita untuk edukasi masyarakat. Amin, ya Pak, amin. Ya. Baik, dan tentunya pendengar, kita akan memahami kesetaraan gender di Lapas Kelas 2B Nunukan ya Pak ya. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender ini maknanya seperti apa sih Pak menurut Bapak?
1: Siap. Mungkin sebelum saya menyampaikan terkait kesetaraan gender, tentunya kita perlu menyampaikan juga ke masyarakat bahwasannya sistem pemidanaan saat ini, sejarah panjang sistem pemenjaraan di Indonesia yang dahulunya kan kita juga kadang-kadang masyarakat masih menilai di lapas ini bentuk apa sih maksudnya dari pemidanaan ini. Kadang-kadang masyarakat masih menilai ini adalah bentuk balas dendam atau pembalasan dari negara kepada pelanggar hukum. Tetapi sejatinya semenjak tahun 1963 Kementerian Kehakiman pada saat itu Dr. Saharjo mengubah konsep pemenjaraan menjadi pemidanaan, yang dimana fokusnya bukan lagi pembalas dendam, tetapi kita proses pemasyarakatan ini, sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan yang dimana mungkin sebelumnya yang bersangkutan warga binaan ini melanggar hukum di negara Indonesia melalui proses peradilan, dan dalam subsistem peradilan terakhir di kita di sistem pemasyarakatan kita melakukan pembinaan lah, bukan lagi pemenjaraan ataupun pembalasan. Nah, tentunya sistem pembinaan juga harus mengedepankan konsep-konsep gender juga, mungkin memperhatikan hak-hak warga binaan sebagaimana manusia biasa, sama semua hak yang dia dapatkan di luar sebagai masyarakat, kita juga harus memenuhi kebutuhan tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak yang satu-satunya diambil oleh negara adalah hak kebebasan saja, kebebasan bergerak. Tetapi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri, yaitu dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, Undang-Undang Pemasyarakatan di sana juga mengatur fungsi pemasyarakatan, yaitu adalah pelayanan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dan terkait hal gender ini juga, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional terkait hak-hak sipil dan politik. Tentunya dalam turunannya Undang-Undang Pemasyarakatan ini juga harus mengacu kepada perlakuan-perlakuan yang setara. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi iya, awalnya itu masyarakat mungkin berpikiran kalau misalnya orang di penjara ini adalah bentuk balas dendam. Betul, seperti itu. Tapi sekarang betul, sudah tidak seperti itu ya.
1: Sudah tidak seperti
0: bahkan
1: itu.
0: Bahkan di lembaga pemasyarakatan sendiri sekarang itu mungkin kesetaraan juga
1: betul
0: digaungkan di sana, diperhatikan di sana ya Pak ya, dalam wajib hal pembinaan dan yang lain-lain juga ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang kesetaraan nih Pak,
1: siap,
0: apakah perempuan dan laki-laki di lapas kelas 2B Nunukan itu Pak sama-sama diperlakukan setara ataukah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing? Karena terkadang kan perempuan dengan laki-laki itu perlakuannya berbeda.
1: Betul,
0: seperti itu Pak.
1: Betul.
0: Kadang kalau perempuan itu lebih sensitif,
1: iya,
0: dan laki-laki itu lebih tangguh, anggapannya.
1: Betul,
0: seperti itu terkadang.
1: Siap.
0: Nah jadi bagaimana perlakuan dari pembinaan terhadap mereka ini Pak?
1: Iya. Terkait kesetaraan tentunya laki-laki dan perempuan kan memiliki perbedaan.
0: Yeah.
1: Bukan berarti terkait kesetaraan ini perempuan kita samakan pekerjaannya ataupun pembinaannya dengan laki-laki. Itu juga diatur dalam undang-undang kita Mbak, Undang-Undang Pemasyarakatan.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa hak-hak perempuan di dalam lapas sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, oleh negara. Dan dalam pelaksanaannya kita juga harus mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan tersebut. Contohnya ketika laki-laki dengan perempuan, tentunya ini harus memiliki tempat yang berbeda. Sebetulnya di Indonesia ini sudah ada namanya Lembaga Pembinaan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Tetapi dengan kondisi geografis yang ada, hanya di Provinsi Kaltim Utara hanya ada satu lembaga pemasyarakatan perempuan, yaitu di Tenggarong. Maka dari itu letak geografis yang sangat jauh, di Lapas Nunukan juga masih terdapat saat ini warga binaan perempuan. Dalam proses pembinaannya tentunya kita bedakan. Saya beracu pada aturan Mbak ya, karena kita juga harus menyampaikan di lapas ini pembinaan laki-laki dan perempuan secara kegiatan mungkin hampir sama. Cuma di sini kita harus mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap wanita juga, yaitu dengan tempat yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda. Di sisi perawatan kita juga dalam memberi makan itu juga harus sesuai dengan acuan yang ada. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda sesuai dengan aturan yang ada. Nah, salah satunya yang bisa saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri sangat memperhatikan hak-hak wanita, karena wanita juga sebagai kalau di luar itu sebagai ibu rumah tangga juga Bu ya. Dia memiliki anak, memiliki keluarga, dan hak-hak itu yang tidak boleh hilang selama dia menjalani masa pembinaan. Jadi di Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri di pasal 64 itu dijelaskan juga terkait hak reproduksi di situ Mbak. Jadi ketika warga binaan atau tahanan yang memiliki anak atau melahirkan itu diberikan hak anak tersebut bisa ikut dengan ibunya di dalam lapas ataupun rutan sampai dengan anak itu berusia 3 tahun. Tentunya hal tersebut membuktikan bahwa hak-hak mereka sebagai perempuan, sebagai ibu terutama, itu tetap kita perhatikan. Dan juga lokasi ataupun penempatan warga binaan perempuan juga kita bedakan dengan laki-laki. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi mereka ini juga mendapatkan layanan yang setara gender,
1: setara,
0: seperti itu ya Pak ya. Tapi
1: sesuai
0: tetap
1: dengan kebutuhan.
0: Sesuai dengan kebutuhan. Mm-hmm. Seperti perempuan tadi dikatakan kalau melahirkan maka bisa menyapih anaknya juga.
1: Betul.
0: Mengasuh anaknya hingga usia 3
1: tahun.
0: Tahun.
1: Betul.
0: Kemudian dari apa yang mereka konsumsi tadi juga sempat Bapak
1: betul
0: singgung ya. Kalau perempuan itu seperti apa, kalau laki-laki itu seperti apa? Ada perbedaannya sedikit
1: siap
0: ya Pak?
1: Kita mengacu kalau terkait pemberian makan warga binaan ini ada juga dengan Kementerian Kesehatan kalau tidak salah, standar pemberian apa namanya makan laki-laki itu kalau tidak salah dibedakan dengan wanita. Dalam bentuk mungkin timbangan dari makanannya tersebut atau nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi ketika ada anak yang ikut juga, itu juga kita bedakan berdasarkan besarannya mungkin, Mbak. Karena kebutuhan laki-laki dan perempuan memang kalau secara kedokteran atau secara kesehatan itu memang berbeda. Jadi kita sesuaikan di tersebut.
0: Berarti porsi gizinya berbeda juga ya, Pak, ya. Baik, seperti itu. Dan pendengar RRI Nunukan, saya akan menerima untuk penelpon yang bergabung terlebih dahulu ya. Kita sapa beliau, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Mbak Riz, sudah ini buka?
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Bung Kahar.
0: Bung Kahar, baik. Bung Kahar, ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Eko?
2: Iya, ada.
0: Silakan.
2: Itu masalah Mbak, sabu-sabu dengan perampokan atau pembunuhan, bedakah hukumannya atau gimana?
0: Baik, mungkin ini pertanyaannya sudah di luar dari topik ya, Pak ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan tanyakan juga kepada narasumber kita ya. Terima kasih untuk Bung Kahar. Lokasinya di mana nih, Bung? Halo Bung Kahar, saat ini tinggal di mana nih Bung Kahar? Kalau boleh tahu.
2: Ya?
0: Saat ini tinggal di mana?
2: Oh, dia di Simpang 3, Desa Ginelawan, Kecamatan Sebatik Barat.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya di siang hari ini, Bung Kahar.
2: Oh, iya.
0: Iya, selamat siang. Baik, itu dia, ada masyarakat dari Binalawan Sebatik Barat ini, Pak.
1: Siap,
0: ya
1: siap.
0: Walaupun pertanyaannya di luar dari apa topik yang menjadi topik dan siap juga acara kita hari ini. Betul. Tapi mungkin bisa dikasih informasi sedikit, Pak, silakan.
1: Siap. Terima kasih mungkin atas penelpon yang telah memberikan pertanyaan, walaupun ini sedikit di luar topik, tetapi perlu kita juga menjawab pertanyaan masyarakat yang seperti saya bilang tadi, Mbak. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui lah, karena lapas sejatinya kan kadang-kadang orang juga jarang mencari tahu apa itu lapas, yeah, bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam segala macam. Kalau terkait hak-hak warga binaan tadi yang saya sampaikan, laki-laki dan perempuan, secara administrasi semua sama, tidak ada yang dibedakan, termasuk juga dalam kasus. Jadi mau kasus apapun itu, tindak pidana apapun, hak-hak yang dia wajib dapatkan pasti kita penuhi. Mungkin bisa saya bahasakan sedikit apa yang ada di undang-undang kita, undang-undang pemasyarakatan, bahwasanya warga binaan sendiri ada beberapa hak yang wajib dipenuhi, yaitu melakukan ibadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan bahan bacaan, menerima kunjungan, terkait juga hak-hak potongan masa pidana, yaitu mendapatkan remisi, dan juga mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat, yaitu hak integrasi. Nah, untuk laki-laki dan perempuan ataupun kasus-kasus yang tadi disebutkan, memang di aturan kita sendiri juga sedikit ada perbedaan jenis haknya, tetapi itu juga sudah diatur dalam aturan pemerintah di tata cara syarat pemenuhan hak warga binaan. Ketika ada kasus-kasus tertentu, tindak pidana tertentu, tindak pidana kalau di kita ada pidana khusus dan pidana umum. Pidana khusus kita mungkin sedikit berbeda dari kejaksaan ataupun kepolisian. Yang dikategorikan pidana khusus di kita itu adalah narkotika, terorisme, dan juga korupsi yang menyita tentunya perhatian publik ataupun perdagangan orang juga termasuk undang-undang khusus. di situ memang hak-hak yang diberikan dengan pidana-pidana umum atau pidana lainnya sedikit agak berbeda dalam proses pengusulan integrasinya. Tetapi untuk potongan remisi segala macam semua sama, Mbak.
0: Seperti baik itu. Seperti itu. Tapi kalau durasi lamanya waktu mereka ditahan iya. Seperti itu, Pak, apakah antara kasus sabu-sabu dan juga kasus pembunuhan tadi, mohon maaf, itu sama atau sabu-sabu mungkin lebih lama dan untuk pembunuhan mungkin lebih ringan, seperti apa gitu, Pak?
1: Kalau itu kan tentunya terkait putusan pengadilan, Pak, ya. Jadi yang menentukan berapa lamanya dia di dalam penjara segala macam itu kita hanya mengikuti putusan pengadilan. Iya. Tentunya terkait pasal-pasalnya segala macam ya. Ada yang lebih, mungkin saya tidak bisa menyampaikan itu karena mungkin di luar keahlian saya juga. Iya. Tentunya tuntutan dan pidana itu semua dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Itu mungkin juga sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
0: Baik, itu. Jadi itu dia, mudah-mudahan Bung Kahar tadi yang ada di Binalawan Sebatik Barat ya bisa mendapatkan pencerahan dari narasumber kita hari ini. Dan siap. Tentunya kasus apapun itu mudah-mudahan kita tidak terlibat di dalamnya ya, amin, Pak ya. Maupun ringan mungkin hukumannya yeah. Dan berat, kita jangan sampai sebagai warga Indonesia, warga negara yang baik bisa terlibat dalam kasus-kasus betul. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, kita kembali untuk ngobrolin tentang pengarus utama samaan gender. Ada lagi ya, penelpon, Pak. Silakan, kita Bu. Coba terima dulu. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang. Dengan Yudi Semenjilan.
0: Iya, bisa kembali lagi memperkenalkan dirinya, Pak.
3: Dengan siapa di mana? Yudi Sungai Sembilan.
0: Baik, silakan pertanyaannya disampaikan.
3: Ini saya cuma penasaran aja untuk perlakuan di dalam lapas itu apa kayak apa ya, bahasa itu kan kalau kayak kita lihat film India itu kan yang kita tahu kan digambarkan kan kalau di film India itu kan polisi selalu datang terlambat, cuman yang saya tangkap di situ tuh polisi tidak pernah, polisi laki-laki tidak pernah menyentuh sedikitpun penjahat perempuan. Jadi saat ada penangkapan ada polisi wanita yang ikut dalam penangkapan, bahkan saat ada penjahat wanita itu mukul laki-laki ditangkis langsung sama penjahat perempuannya kayak gitu kan. Jadi emang digambarkan polisi laki-laki tidak pernah menyentuh penjahat perempuan kayak gitu. Nah, di dalam lapas sendiri apakah seperti itu kayak gitu, apakah tidak ada kayak apa ya, kayak menjamin tidak ada pelecehan di dalam lapas sendiri kayak gitu. Itu pertanyaan saya yang saya ingin tahu. Ya, assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jo yang juga sudah bergabung di siang hari ini. Bisa ya. Langsung dijawab, silakan Pak Eko.
1: Siap, terima kasih kepada Pak Jo untuk pertanyaannya. Ya, tentunya di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah ada juga standar-standar operasional prosedur yang harus kita taati. Ini mengarah lebih ke keamanan mungkin ya, pertanyaan ini. Di mana SOP kita memang untuk laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dicampur, yang pertama tadi. Yang kedua pun dalam hal pembinaan ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari yang bersangkutan dengan warga binaan perempuan itu juga petugasnya dikhususkan sendiri. Di mana di dalam lingkungan lapas itu blok khusus untuk wanita memang terpisah dengan blok laki-laki. Jadi secara kondisi mereka berbeda, dengan tidak bersinggungan langsung dengan warga binaan laki-laki, kecuali pada kegiatan tertentu yang mereka memang harus, contohnya kayak senam pagi, itu memang mereka dalam satu lokasi, tetapi di situ juga harus tetap dalam pengawasan petugas, yang dimana petugas untuk mengawasi warga binaan perempuan itu juga diawasi oleh petugas perempuan. Begitu juga penggeledahan. Memang kadang-kadang tugas sehari-hari kita melakukan penggeledahan rutin ataupun insidentil kepada warga binaan perempuan di kamar-kamar warga binaan perempuan. Itu juga kalau memeriksa ruangan itu laki-laki, petugas laki-laki diperkenankan. tetapi ketika penggeledahan fisik ataupun badan itu harus dilakukan oleh petugas perempuan. Seperti itu juga ketika besukan. Besukan juga seperti itu. Ketika pengunjungnya laki-laki, wajib petugas laki-laki yang menggeledah. Ketika pembesuknya juga perempuan, petugasnya juga wajib perempuan yang menggeledah. Mungkin aturan-aturan SOP tersebut ya sudah ada dan sudah kita jalankan di sistem pemasyarakatan saat ini gitu, Pak.
0: Oke, jadi melihat dari lokasi juga itu sudah betul-betul dipastikan ya.
1: Siap.
0: Tidak bercampur antara narapidana atau warga binaan yang laki-laki dengan perempuan seperti itu ya, Pak ya. Walaupun tadi senam bersama sudah dijelaskan juga, tapi tetap dijaga, ada proses penjagaannya,
1: ada
0: seperti
1: pengawasan
0: itu, pengawasannya ya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa terjawab juga oleh yang bertanya tadi, ada Joe di Sungai Sembilan. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam lapas itu ada warga binaan yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil seperti itu, Pak, karena jenis kelaminnya.
1: Siap.
0: Mereka itu bisakah mengadu atau ada memang ruang khusus dan seperti apa mekanismenya untuk mereka mengadu nanti?
1: Oh, siap. Tentunya sesuai dengan undang-undang tadi, di situ juga ada hak menyampaikan keluhan. Tentunya segala semua warga binaan terkait apa yang dia alami di dalam ataupun dirasakan di dalam, itu mereka punya hak untuk menyampaikan keluhan. Ketika mereka menyampaikan keluhan ke petugas, petugas juga wajib menindaklanjuti sesuai dengan apa yang mereka rasakan ataupun dengan aturan yang ada. Ketika memang dirasa ada warga binaan ataupun tahanan di dalam yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan ataupun apa, dia berhak menyampaikan keluhan dan kita wajib juga meneruskan atau menindaklanjuti ketentuan apa yang sesuai dengan keluhannya. Tentunya semua mekanisme harus kita lewati, mulai dari penyampaian keluhan ataupun ada laporan aduan, kita juga wajib menindaklanjuti tersebut. Dan kita carikan solusinya, apabila tidak ketemu atau masuk ke ranah hukum dan sebagainya, ya wajib kita hormati, seperti itu.
0: Oke, saya juga penasaran ini, Pak, bagaimana sih menyikapi kalau misalnya ada warga binaan yang dia tuh jenis kelaminnya laki-laki, tapi ternyata perasaannya maupun tingkah lakunya itu seperti perempuan maupun
1: siap,
0: sebaliknya.
1: Siap.
0: Itu bagaimana, Pak, biasanya menyikapinya?
1: Tentunya kita tempatkan ya sesuai dengan apa yang tertera secara fisik ataupun secara identitas. Ketika dia fisiknya laki-laki, identitasnya laki-laki, ya kita tempatkan di blok laki-laki. Tetapi ketika, ya mohon maaf, ketika dia jiwanya lebih ke agak mellow sedikit mungkin, ya tetap kita perhatikan dan kita, berdasarkan pengamatan ataupun standar keamanan, pertimbangan keamanan, ya ada beberapa yang kita pisahkan, memang dia ditempatkan di kamar-kamar yang khusus seperti itu, Mbak.
0: Baik, seperti itu ya. Dan nanti juga kita akan membahas bagaimana sih perempuan dan sistem pemasyarakatan. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Saya dan narasumber yaitu Pak Eko masih akan terus bersama Anda di obrolan pengarus utamaan gender. Siap.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program acara obrolan pengarus utamaan gender RRI Nunukan yang mengangkat topik terkait kesetaraan gender dalam perspektif sistem pemasyarakatan. Dan bersama dengan narasumber yaitu Bapak Eko.

0: untuk di Lapas Nunukan sendiri dari jumlah warga binaan kita sekitar 1.100 lebih orang, wanitanya ada sekitar 65 orang, Mbak. Jadi jauh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, Mbak.
1: Jauh lebih banyak yang laki-laki. Siap. Ya Pak ya, 65 ya Pak ya, ya untuk perempuan tadi. Perempuan. Lalu apa saja tantangan khusus yang biasanya dihadapi mereka yang perempuan ini, yang 65 ini Pak, ketika menjalani masa pidana dibandingkan dengan yang laki-laki?
0: Siap. Tentunya perempuan ini memiliki peran yang sangat penting di keluarga ya Mbak ya, di masyarakat juga. Mereka juga terbebani dengan apabila dia sudah memiliki anak dan keluarga, itu tentunya mereka lebih sulit meninggalkan keluarga mereka di luar dibandingkan laki-laki. Ya tantangannya memang namanya wanita terkadang banyak apa namanya fluktuatif lah, dari segi psikologisnya mungkin, kesehatan jiwanya, dan juga memang perlakuan-perlakuan yang ada. Kita juga harus mengedepankan prinsip-prinsip yang harus mengedepankan apa namanya itu kesetaraan lah bagi mereka, dan juga kita harus lebih aware kepada apa sih yang sedang dia rasakan segala macam. Jadi memang kesulitannya ketika warga binaan perempuan, kita juga harus berusaha menggali dan mencari apa sih yang dapat mereka lakukan di lapas, karena kita juga akan menyediakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita siapkan tentunya dengan aturan yang ada, tetapi kadang-kadang mereka juga melakukan kegiatan tersebut kadang-kadang kalau apa namanya perasaannya lagi tidak enak atau seperti apa, mereka juga terkadang banyak pikiran-pikiran yang harus kita sampaikan ke mereka gitu Mbak.
1: Oke baik, jadi artinya kebutuhan biologis, kemudian kesehatannya ya, juga mental. Diperhatikan juga ya Pak. Betul, ya. Ya. Baik, lalu seperti yang Bapak sempat singgung tadi bahwa di dalam lapas sendiri ada program-program atau kegiatan yang dilaksanakan. Betul. Seperti ada yang membatik ya Pak. Betul. Ya, bahkan ada yang menari, seperti betul. Banyak sekali nih Pak, ada peternakan dan lain-lain. Betul. Nah itu perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat di dalamnya Pak.
0: Siap, tentunya semua haknya sama Mbak, maupun laki-laki maupun perempuan. Tetapi sebelum kita menentukan mereka di mengikuti kegiatan apa, tentunya kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Mulai dia dari masuk lembaga pemasyarakatan awal, mulai dari tahanan, setelah putusan, itulah kita ada namanya asesmen. Asesmen pembinaan, kita kan sebenarnya ada tahapan ya Mbak, dari jumlah putusan misalkan sekian tahun, sepertiganya kita lakukan pembinaan apa, dari sepertiga ke setengah, dari setengah ke 2/3. Nah, biasanya warga binaan itu mendapatkan hak integrasi setelah menjalani 2/3 masa pidana. Dari setengah sampai 2/3 masa pidana itu bisa kita laksanakan tahapan-tahapan pembinaan sesuai dengan kemampuan ataupun kemauan mereka, keahlian mereka, bakat dan minat mereka. Tentunya itu kita arahkan sejak awal, kita asesmen, kita nilai kira-kira yang bersangkutan ini condong kemana, karena di sana kegiatannya ada beberapa banyak kegiatan. Dan tantangannya sendiri ketika minat dan bakat mereka tidak ada dalam program kita, nah itu kita harus mengupayakan juga kadang-kadang seperti itu.
1: Oke, jadi ada asesmen terlebih dahulu. Siap. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang punya minat bakat menari nih dari laki-laki, warga binaan laki-laki itu mengikuti pelatihan menari yang ada di lapas. Bisa. Itu tidak menutup kemungkinan, tidak ya menutup Pak kemungkinan. Ya, atau membuat roti seperti itu. Betul. Bisa ya. Baik, kemudian bagaimana nanti Pak pembinaan yang dilakukan oleh lapas kelas 2B Nunukan terhadap mereka ini agar nanti setelah keluar dari lapas tidak ada stereotip yang berkembang di masyarakat, mereka bisa bekerja di mana saja dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Ya, tentunya itu tantangan buat kita juga, lembaga pemasyarakatan, juga tantangan untuk pemerintah juga, dan terutama pemerintah daerah mungkin karena bagaimanapun juga yang di dalam lapas ini kebanyakan sebagian besar memang warga sekitar Nunukan, tetapi juga tidak sedikit juga yang berasal dari luar Nunukan.

0: tentunya perlu peran masyarakat, peran keluarga, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan bagaimana kita mereintegrasi mereka, mengembalikan lagi mereka ke dalam masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat dan dapat diterima. Tentunya sampai saat ini itu menjadi tantangan kita, Mbak, yang mungkin belum sempurna dan juga belum maksimal untuk kita mengembalikan mereka ke masyarakat, karena masih terdapat ya tadi yang Mbak bilang, stereotip ataupun justifikasi terhadap mereka selaku ataupun sebagai mantan narapidana. Program-program yang ada di kita sebenarnya sudah mengarah ke sana. Sebagai contoh mungkin Mbak tahu ketahui di lapas itu ada tempat wisata ya.
1: Iya, Sailanuka ya,
0: Mbak. Dan kalau kita berkunjung ke sana, di luar itu ada kawasan edukatif, ada peternakan, pertanian juga di situ. Nah, itu yang bekerja rata-rata sebagai apa? Warga binaan semua. Terkadang ada juga warga binaan laki-laki, ada perempuan juga. Nah, itu kita pekerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya bilang. Ketika mereka sudah melewati setengah masa pidana menuju 2/3, itu bisa kita pekerjakan di luar. Tujuannya apa? Yang satu itu tadi, mereintegrasi mereka, memperkenalkan mereka dengan masyarakat. Kita lebih mengedepankan sebenarnya perubahan perilaku mereka. Bagaimana dia cara berkomunikasi, bagaimana dia cara berperilaku ketika di luar dengan di dalam lapas, tentunya kan berbeda. Mereka mungkin ketika di dalam lapas berlaku baik ya, karena mereka dituntut untuk tidak melanggar aturan di dalam. Cuman ketika kita berikan kesempatan mereka bekerja di luar, tentunya itu kan menjadi pilihan mereka lagi. Mereka bagaimana harus berinteraksi dengan masyarakat, dan kita ajarkan juga bagaimana cara bertutur kata yang sopan, berperilaku yang baik, dan jangan sampai mengulangi tindak pidana. Ketika sudah bekerja di luar dia dengan baik, tentunya masyarakat seharusnya bisa melihat juga bagaimana perubahan perilaku mereka di situ. Mungkin itu, Mbak.
1: Jadi yang dibina ini komprehensif sebenarnya. Betul, ya, Pak, Mbak. Ya, tidak hanya skill, tapi bagaimana mereka bertutur kata, ya, akhlak mereka. Betul. Juga ditempa agar jauh lebih baik ketika kembali. Siap. Nanti ke masyarakat seperti itu, ya. Betul. Pak, ya. Lalu bagaimana dengan warga binaan yang punya kebutuhan khusus ataupun mereka yang rentan, Pak, yang mungkin sudah memasuki masa lansia, apakah itu juga diperhatikan?
0: Siap. Tentunya yang tadi saya katakan juga di Undang-Undang Pemasyarakatan itu juga diatur juga, Mbak, untuk kelompok rentan anak-anak, lansia, atau yang berkebutuhan khusus. Di dalam aturan pengurangan masa pidana itu juga diatur khusus bagi warga binaan yang lanjut usia, yang usianya kalau tidak salah di atas 60 tahun. Itu mereka setiap tahun mendapatkan potongan masa pidana tersendiri. Di hari-hari besar, yaitu kalau lansia itu di hari kesehatan nasional, kalau tidak salah. Ada remisi kesehatan juga, ada remisi untuk lansia juga, ada remisi tambahan-tambahan lainnya seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi kalau selama ini banyak yang hanya mengetahui pada saat hari kebesaran, hari
0: kemerdekaan
1: Republik Indonesia, atau hari besar keagamaan. Betul. Ternyata hari kesehatan juga ada juga remisi.
0: Jadi mereka yang masuk kategori sakit berkepanjangan, yaitu mungkin sakit yang tidak bisa sembuh dalam beberapa waktu, atau mereka harus dalam pengawasan khusus terkait kesehatan, mereka berhak juga mendapatkan potongan remisi.
1: Baik, lalu kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Siap. Pendekatan yang Bapak lakukan terhadap warga binaan dari laki-laki dengan perempuan ini, apakah sama, Pak?
0: Ya, tentunya kalau kita katakan sama, kebutuhan mereka kan juga berbeda. Tentunya kita juga menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, Pak. Tidak bisa kita sama ratakan semua. Contoh kita di dalam keluarga pun seperti itu. Ya. Ketika kita berperilaku atau mendidik anak pertama dengan anak kedua juga kan memiliki perbedaan. Jadi kesetaraan itu bukan berarti sama rata, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang kebutuhan yang ada gitu.
1: Oke, jadi adil itu tidak selalu sama. Betul. Ya, Pak, ya, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Siap. Ya, Pak, ya. Baik. Dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait gender ini, Pak, di lembaga pemasyarakatan kita?
0: Siap, mungkin ya dengan pengalaman saya bekerja di lembaga pemasyarakatan, tentunya yang saya dapatkan adalah bagaimana peran keluarga, peran masyarakat sekitar itu sangat menentukan perilaku manusia itu sendiri. Jadi jangan bosan-bosan, mungkin pesan saya terhadap keluarga, mari kita awasi semua keluarga kita, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum sehingga berakibat mereka bisa masuk ke dalam lapas. Tentunya itu sangat merugikan, menyita waktu, menyita tenaga, dan bisa apa ya namanya, merusaklah ibaratnya. Jadi pesan saya, mulai peran dari keluarga kecil kita dulu, mulai yang terdekat dulu, kita berikan pengawasan ataupun pendidikan dari skop keluarga, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Tentunya hal itu dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana di luar, sehingga saya juga agak miris ketika melihat, ya kadang-kadang ada juga yang namanya warga masyarakat masuk ke dalam lapas itu, yang keluarganya hancur lah, berantakan, ada yang di segala macam. Jadi saya berpesan itu aja sih, Mbak. Jangan sampai, lindungi keluarga kita, jangan sampai mereka melakukan atau melanggar aturan yang ada. Gitu, Mbak.
1: Iya, dan kita berharap agar warga binaan nanti yang saat ini masih ada di lapas setelah keluar bisa diterima oleh masyarakat, ya.
0: Siap,
1: Pak, tentunya
0: betul,
1: ya.
0: Tentunya,
1: dan
0: seperti itu, Pak.
1: Sudah pasti memiliki skill ya, karena ya, kita bisa melihat sendiri seperti apa di Sailanuka ya, Pak.
0: Siap.
1: Ya, mereka itu juga berbaur bersama dengan masyarakat. Baik.
0: Betul.
1: Dan tidak terasa, Pak, tuntas sudah.
0: Siap.
1: Untuk obrolan kita di segmen pengarus utamaan gender untuk edisi kali ini, dan tentunya dari perbincangan bersama dengan Bapak Eko Novianto, AMD PSHMH, kita belajar bahwa kesetaraan gender itu, pendengar, tidak hanya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, tetapi juga memastikan setiap orang itu mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil, ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana mempersiapkan warga binaan itu juga nantinya bisa kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat, ya Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Eko sudah hadir bersama RRI Nunukan di edisi kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan wawasan yang cukup banyak dari obrolan kali ini. Terima kasih atas waktunya,
0: siap,
1: wawasannya, dan kesempatannya, Pak.
0: Siap,
1: mudah-mudahan kita bisa bersama kembali.
0: Siap.
1: Demikian untuk obrolan pengarus utamaan gender hari ini. Pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan, karena saya Syasha masih akan terus menemani Anda.

Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahnia, di Nunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaya yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
3: Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki.
0: Suku Dayak Lundaya memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
4: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
5: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
4: Proses pelamaran adat Dayak Lundaya pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaya adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
4: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
6: Kayu apa itu Pak kalau di Nunukan?
4: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus, menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
4: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
4: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
4: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
4: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tindak, pokoknya potong kerbau dan sebagainya, kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini putong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan. Makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
4: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh, karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
7: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
8: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Satunya ya, satu.
1: Oke.
2: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut, jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Selain informasi tadi seputar mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye, ada juga kabar terbaru ya tentang kolaborasi seni tidung dan tari Jepen. Kolaborasi Sanggar Tari Paguntakan Nunukan dengan penyanyi tidung Haikal Akbar ternyata sukses mencuri perhatian dalam acara musyawarah ke-1 Yayasan RX King Kalimantan Utara yang turut dihadiri oleh pengurus Yayasan RX King tingkat nasional. Penampilan tersebut menghadirkan perpaduan vokal dan tari Jepen yang dinilai unik serta memberikan daya tarik tersendiri bagi para tamu undangan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Haji Surai Esos MAP mengaku bangga dan bahagia melihat penampilan kolaborasi tersebut. Menurutnya, perpaduan antara lagu yang dibawakan oleh Haikal Akbar dengan koreografi tari Jepen dan Sanggar Tari Paguntaka mampu menghadirkan warna baru dalam pertunjukan seni budaya daerah. Dan ia juga mengatakan keunikan penampilan tersebut juga terletak pada konsep pertunjukannya. Jika selama ini tari Jepen umumnya ditampilkan dengan iringan musik secara langsung, kali ini penari Sanggar Tari Paguntaka tampil mengiringi penyanyi tidung yaitu Haikal Akbar.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya persilakan Anda untuk bisa mendownloadnya. Saya informasikan bahwa Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yang penting ada kuota, langsung bisa ya untuk mendownload atau mengunduh aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan inovasi dari RRI agar Anda pendengar bisa terus mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Melalui aplikasi RRI Digital ini, Anda tidak hanya bisa mendengarkan audio saja, Anda juga bisa menyaksikan podcast, kemudian rewind, interaksi juga dengan sesama pengguna RRI Digital ya. Dan untuk fitur-fiturnya user friendly pendengar. Nah, selain itu saya juga mengajak Anda untuk terus mengupdate informasi Anda setiap harinya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, saya cukupkan di sini untuk lagu dari Maudy Ayunda dengan judul Kamu dan Kenangan, karena saya akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan atau menyimak dinamika olahraga.

membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu

Persela memenuhi musim La Liga 2006-2007 dengan sempurna. Bertandang ke markas LC di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi LC mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sentekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Kepada Barcelona, Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.

Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Brandon Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Plus Mengudara, untuk Indonesia.

saya ingin mengawali dengan Bung Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawan lo. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: sana, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada, dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh, itu karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan.

0: hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
1: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
0: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
1: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun laut, tunata, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ, yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya, jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
0: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
1: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seli lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu, karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
0: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
1: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk lama mereka lah, sudah begitu.
0: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda sudah mendengarkan lagu pop Indonesia ya, dan juga tadi saya sudah hadirkan informasi terkait garam gunung di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, disertai juga dengan informasi seputar kebudayaan.

Pro 1 RRI Nunukan. Kali ini saya akan menginformasikan terkait kebudayaan di Desa Adat Sade yang merupakan permukiman tradisional suku Sasak yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat. Desa ini pendengar sangat terkenal sebagai salah satu benteng kebudayaan Sasak asli yang masih dijaga dengan teguh oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Meskipun wilayah fisik desa ini sempat dilanda musibah kebakaran hebat di Agustus 2026 ini yang menghanguskan sebagian besar rumah adatnya, nilai-nilai kebudayaan, tradisi leluhur, serta semangat masyarakatnya tetap hidup dan berkomitmen untuk direkonstruksi kembali tanpa menghilangkan jati diri aslinya. Dan ada beberapa keunikan serta pilar kebudayaan utama di Desa Adat Sade. Yang pertama, pendengar, kita melihat dari arsitektur rumah adatnya yang bernama bale ya. Jadi dari bahan-bahan rumahnya, rumah tradisional di Sade ini dibangun menggunakan material ramah lingkungan seperti bambu, kayu, kemudian dinding anyaman atau disebut juga dengan bedek, dan atap yang berbentuk piramida dari alang-alang atau rumput gajah. Kemudian lantai rumahnya murni terbuat dari campuran tanah liat dan abu jerami. Masyarakat memiliki kebiasaan unik membersihkan atau mengepel lantai tanah dengan menggunakan kotoran kerbau yang segar. Praktik ini berfungsi secara fungsional untuk memperkuat lantai, membersihkan debu, menghilangkan bau, serta menangkal serangga berkat sifat antiseptik alaminya. Kemudian, di area desa juga terdapat bangunan lumbung khusus yang digunakan bersama untuk menyimpan hasil panen padi sebagai cadangan pangan dalam jangka yang panjang.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, melanjutkan tentang informasi kebudayaan desa adat. Kalau tadi saya sudah menghadirkan informasi terkait arsitektur rumah adatnya ya, atau disebut dengan bale. Nah, selanjutnya adalah tradisi dari menenun kain seseknya. Jadi, pendengar, setiap perempuan di desa Sade wajib menguasai keterampilan menenun kain tradisional Sasak yang disebut dengan kain sesek atau songket sebelum mereka diizinkan untuk menikah. Ini keunikan dari kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk menenun ini juga menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di sana. Keterampilan menenun turun-temurun ini menjadi pilar ekonomi utama, pendengar, bagi para perempuan desa, di mana kain hasil tenunan dipajang dan dijual langsung di depan rumah mereka kepada wisatawan.
1: Emang, kita kenal mana?

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Nunukan, tidak hanya arsitektur rumah adat maupun tradisi menenun kain sesek aja yang unik, tapi ternyata sistem perkawinan di adat Sade ini juga ternyata unik, pendengar. Jadi berbeda dari adat lamaran biasa, pemuda Sasak di desa Sade harus melakukan yang namanya kawin culik. Jadi pemuda tersebut akan membawa pergi gadis pujaannya secara diam-diam pada malam hari tanpa sepengetahuan orang tua si gadis. Kemudian ada yang namanya pohon cinta. Titik kumpul tradisional sebelum si gadis dibawa pergi biasanya berada di sekitar area yang dikenal warga sebagai pohon cinta. Nah, setelah penculikan berhasil, kerabat pria akan mendatangi keluarga wanita pada hari berikutnya untuk memberitahukan keberadaan si gadis dan memulai prosesi musyawarah serta pernikahan resmi secara adat. Nah, selain itu juga ada kesenian tradisional dan seni bela diri. Jadi ada yang namanya presean. Ini adalah tradisi pertarungan bela diri menggunakan tongkat rotan atau penjalin dan perisai kulit kerbau tebal yang keras atau bernama ende. Tradisi yang dipimpin oleh wasit adat atau pepadu dan page kembar ini dahulu digunakan untuk menyeleksi prajurit kerajaan Lombok dan kini dilestarikan sebagai seni pertunjukan. Kemudian selanjutnya ada gendang belek. Ya. Ini adalah seni musik tradisional Sasak dengan menggunakan drum besar yang dimainkan secara berkelompok untuk menyambut tamu kehormatan atau mengiringi upacara adat yang

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like.
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah pasti.

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berapa.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Tapi terlebih dahulu, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya informasikan bahwa Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store secara gratis. Dan Anda bisa menggunakannya untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan, serta RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Dan pendengar, Anda juga saya ajak untuk terus memantau berita-berita teraktual di www.rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan, jangan sampai melakukan pembakaran. Karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
2: Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung aspiracita kedua pemerintah Republik Indonesia.
0: Sari Berita. HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Iwan Kurniawan menyampaikan telah melalui 65 tahun perjalanan gerakan Pramuka. Hal ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dengan dipenuhi pengabdian karya, keteladanan dan dedikasi dalam bentuk generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki cinta tanah air yang kokoh dan kuat.
2: Dari generasi ke generasi, gerakan Pramuka telah melahirkan pemimpin, pendidik, ilmuwan, aparatur negara, tokoh masyarakat, wirausahawan, relawan kemanusiaan, hingga berbagai profesi lainnya yang telah mengabdikan kemampuan terbaiknya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Tri Prasetya dan Dasa Dharma yang menjadi pedoman hidup setiap anggota Pramuka telah terbukti mampu untuk membentuk pribadi tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Oleh karena itu, Hari Pramuka bukan hanya sekadar memperingati seremonial tahunan, melainkan sebuah komitmen dan momentum untuk dapat memperkuat kebersamaan dalam membangun karakter bangsa.
2: Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan Pramuka dalam mendukung astacita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya.
1: Ia menekankan melalui pendidikan Pramuka terus berupaya menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Dalita Reri melaporkan.
0: Di sisi lain, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Mimin Muslimin.
3: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk 1 orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
4: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan, dia harus Pramuka Garuda.
3: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota Pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Kembali, Deli Tareri menurunkan laporannya.
1: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan, banyaknya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan. Khususnya untuk wilayah hukum Polres Nunukan, untuk saat ini tidak terjadi di wilayah Nunukan. Meskipun ada terjadi hanya kegiatan masyarakat yang ingin membuka kebun dan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk kegiatan tersebut.
6: Di mana masyarakat ini membuka kebun juga melapor ke Polsek untuk melakukan, tapi di sini juga kita anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan jangan sampai melakukan pembakaran, karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
1: Ruslaini juga menyampaikan jika personil Polres Nunukan intens melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang biasanya berkebun dengan cara membakar. Kepolisian Nunukan memberikan imbauan karena tradisi masyarakat kalau sudah memasuki musim kemarau, mereka membuka lahan dengan cara membakar.
6: Nah, di sini juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dampak. Dampaknya itu apalagi di musim kemarau sangat rentan untuk terjadinya kebakaran lahan.
1: Lanjut ia sampaikan, apabila ada pihak perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran, ada tindak pidananya dan ada sanksinya, yaitu pencabutan izin perusahaan yang bisa dikenakan terhadap perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan. Delita Reri melaporkan.
0: Di informasi lainnya, kondisi pelabuhan Lim Hijung Nunukan menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan dan perbaikannya dilakukan secara swadaya oleh petugas. Laporan Ferry Herdiansyah.
7: Kerusakan pelabuhan Lim Hijung Nunukan terutama terjadi pada sejumlah ponton yang berulang kali mengalami kebocoran. Petugas pelabuhan bahkan mengumpulkan dana pribadi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming dalam dialog interaktif di RRI Nunukan.
8: Saya mengapresiasi teman-teman yang berada di PLBL yang bertugas, kenapa? Mereka bahu-membahu dengan menggunakan dana pribadi, swadaya, mengumpulkan duit dari teman-teman yang bekerja di situ sebagai ASN maupun non-ASN, ada P3K, paruh waktu. Saya mengapresiasi. Karena sejauh ini kerusakan yang terjadi di pelabuhan PLBL ini teman-teman turun tangan sendiri.
7: Ya. Arming mengatakan kerusakan ponton terjadi berulang kali dan membutuhkan penanganan lebih serius. Perbaikan sementara dilakukan petugas menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya. Selain kebocoran ponton, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami kerusakan. Atap dan sejumlah tiang pada ponton 2 disebut mulai keropos dan berisiko terhadap keselamatan pengguna.
8: Dan saya sempat menelpon Kepala Dinas, Kepala Dinas Provinsi, Pak Haji Idam. Pak Haji Idam sampaikan bahwa Pak Dewan itu ada anggaran kurang lebih 160 juta, itu anggaran untuk renovasi, iya, untuk perbaikan.
7: Arming menyebut anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Haji Idam. Namun ia kembali menyoroti kerusakan ponton yang terus berulang kali, meski telah dilakukan perbaikan.
8: Tapi saya rasa jembatan ini berulang-ulang, ponton bocor, ponton 1, ponton 2, bahkan bocor. Teman-teman berupaya melakukan perbaikan dengan cara seadanya. Disemen oleh mereka, dikuras lagi, begitu bocor, lalu kembali. Yang baru-baru saya datang monitoring, itu bahkan di ponton 2 itu hampir rubuh sudah. Hampir rubuh. Kondisi hampir rubuh itu atapnya. Tiang-tiang sudah mulai keropos dan sebagainya. Teman-teman kembali kumpul duit.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Sejumlah siswa SDN 003 Sebatik Utara diketahui datang dari arah Malaysia untuk bersekolah. Sekolah tersebut berada dekat perbatasan Indonesia-Malaysia dan memiliki 72 siswa serta 8 orang guru. Kembali Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
7: PLT Kepala SD Negeri 003 Sebatik Utara Arsa menyebutkan beberapa siswa datang dari arah Malaysia melalui jalur penyeberangan Sungai Melayu. Sebagian siswa tersebut memiliki orang tua yang bekerja di wilayah Malaysia.
9: Iya, ada ke arah Malaysia, tapi beberapa orang aja, berapa siswa, yang lainnya di desa seberang. Desa sini kalau kita sungai itu kan menyeberang, itu penyeberangan itu Malaysia. Sungai Melayu itu yang kita itu kan lewat penyeberangan itu. banyak anak-anak TKI yang sekolah di situ.
10: Itu anak TKI rata-rata, Bu?
9: Enggak semua juga, ada yang orang tuanya kerja di Malaysia, di sebelah.
7: SD Negeri 003 Sebatik Utara menjadi salah satu sekolah yang berada dekat dengan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi geografis tersebut membuat aktivitas siswa dari wilayah sekitar perbatasan berlangsung lintas kawasan. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, meyakini anak-anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Menurutnya, penerimaan siswa di sekolah Indonesia disertai dokumen serta akte kelahiran atau KTP orang tua.
11: Kami belum dapat konfirmasi tentang anak-anak itu, tapi kalau menurut hemat kami, pasti di anak-anak Indonesia. Karena kan yang boleh bersekolah di wilayah kita adalah anak-anak Indonesia. Dan tentu itu ketika masuk kan dibuktikan dengan akte kelahiran atau KTP dari orang tua, bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia.
7: BPBD belum mendapatkan konfirmasi mengenai dokumen yang digunakan keluarga siswa jika mereka berdomisili di wilayah Malaysia. Yance menduga jarak sekolah di wilayah Malaysia kemungkinan menjadi salah satu alasan anak-anak tersebut bersekolah di Indonesia.
11: Kalau kemudian mereka menempati wilayah Malaysia, itu yang kita belum dapat konfirmasi apakah mereka menggunakan KTP atau jaminan ketika bekerja di wilayah Malaysia, sehingga karena mungkin di wilayah Malaysia tidak ada sekolah yang dekat dengan pemukiman mereka, sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah Indonesia. Walaupun mereka berdomisilinya di wilayah Malaysia. Ya mungkin karena mereka menggunakan paspor yang ada jaminan-jaminan kerja itu, Pak.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan berencana menambah layanan subspesialistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan berencana menambah layanan subspesialistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penambahan layanan tersebut dilakukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam memberikan penanganan medis yang lebih khusus. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan, salah satu pengembangan layanan subspesialistik yang direncanakan adalah pelayanan tumor dan kanker. Kehadiran layanan tersebut nantinya akan didukung oleh dokter dengan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan pasien. Menurutnya, pengembangan layanan subspesialistik juga disesuaikan dengan kebutuhan medis masyarakat yang semakin beragam. Hal ini sekaligus dapat melengkapi dan memperkuat pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Nunukan.
13: Tidak tertutup kemungkinan kami akan menambah subspesialistik, penanganan subspesialistik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada beberapa di ruangan kami ini, untuk rumah sakit ini pengembangan, contoh kasus adalah nantinya akan ada pelayanan tumor, kanker, dan itu membutuhkan seorang dokter spesialistik yang mumpuni di bidangnya, dan itu sudah kami lakukan kontak untuk kerjasama. Jadi tidak standby, tetapi akan ada setiap minggu mereka akan datang.
12: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus di RSUD Nunukan kini telah terakomodasi dengan baik dan didukung oleh dokter spesialis dari berbagai bidang. Saat ini terdapat 28 dokter spesialis yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat.
13: Terkait pelayanan, di rumah sakit ini alhamdulillah untuk saat ini pelayanan tercover semua dengan beberapa, ada 28 dokter spesialis, itu mengcover beberapa pelayanan.
12: Untuk menunjang pengembangan layanan subspesialistik, RSUD Nunukan juga terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan peralatan medis yang lebih modern. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat terus mengikuti perkembangan teknologi medis dan tidak tertinggal dari daerah lain di Kalimantan Utara. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Belitung, Kalimantan.
1: Itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini.

0: Wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundail yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menghindar oleh sumbangan. Nah, orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat, dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan. Karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundail masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundail dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu, mereka ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jauh. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu animisme dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu, punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan masyarakatnya yang penuh dengan kasih sayang ini, dengan perjuangan hidup yang keras,

Asyik ya, di siang hari seperti ini menjelang sore, pendengar, saya buka segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sebuah persembahan lagu legendaris yang dibawakan oleh grup vokal wanita ternama Indonesia, yaitu Manis Manja Group. Dan tahukah Anda, pendengar, lagu yang baru saja Anda dengarkan berjudul Biduan itu merupakan lagu ciptaan dari Fazal Dad dan dirilis pertama kalinya di tahun 1996 sebagai track utama dari album yang bertajuk sama, pendengar. Jadi tajuk untuk albumnya adalah Biduan juga. Dan lagu ini menceritakan secara jenaka mengenai lika-liku mendekati seorang penyanyi wanita atau lebih disebut dengan biduan. Dan liriknya itu menggambarkan bahwa untuk memikat hati seorang biduan, seorang pria itu harus pandai merayu ya. Nanti sebagai imbalannya, sang biduan akan memanjakan pasangannya dengan senandung lagu dalam setiap aktivitas.

dari Bung Haji Roma Irama atau Meggy Z, atau mungkin Anda pengen mendengarkan lagu dari penyanyi lainnya ya, seperti Asep Irama dan lain-lain, boleh silahkan. Mau lagu dangdut yang Melayu juga bisa, seperti lagunya Lesti atau lagunya siapa ya, banyak deh lagu dangdut Melayu yang lainnya, Iyet Bustami misalnya juga, Laila Canggung atau Ijuk dan lain-lain. Kemudian Anda yang mau request lagu dangdut kekinian juga bisa, silahkan. Nomornya sama di 0811-5311-945. Saya menyapa dulu untuk Ilham yang sudah mengirimkan pesan singkat, katanya pro dangdut, dangdut adalah kita. Harusnya saya yang bilang pro dangdut, Ilhamnya yang jawab ya, dangdut adalah kita. Lagi di mana nih Ilham? Kapan ke kantor? Ditunggu ya. Oke deh pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda bergoyang dengan lagu dari Ridho Roma featuring Sonetu Band dengan Dawai Asmara.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Pro 1 Nunukan.

0: Asep Irama dengan judul lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Ya minimal dilahirkan untuk kedua orang tua lah ya, biar memberi mereka rasa bahagia seperti itu. Nah nanti kalau sudah untuk orang tua, untuk keluarga, mungkin bisa jadi untuk pasangan juga. Tapi kalau misalnya belum menemukan pasangan, jangan langsung bilang aku dilahirkan untuk siapa. Kan masih ada orang-orang terdekat dan terkasih kita. Nah mungkin untuk mereka pendengar. Oke, di via WhatsApp-nya RRI Nunukan di sini sudah ada yang bergabung, tapi saya terima dulu ya untuk penelpon. Ada siapakah ini? Halo Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Sasha dan kita adalah kita.
0: Selamat siang juga. Halo Tajudin, apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Sasha.
0: Alhamdulillah. Masih belum turun hujan di sana?
1: Masih belum, udah hari ke-51 nih Mbak Sasha.
0: Wih, betul-betul dihitung sama Tajudin ya.
1: Iya, dihitung terus pastinya sampai nanti hujan. Nanti balik lagi nol nanti pas kelas hujan gitu, gak tahu kapan nih.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Tajudin, hari ini Tajudin punya tebak-tebakan gak?
1: Tapi kan Mbak Sasha masih sakit.
0: Iya, tapi gak apa-apa sih kalau misalnya ada tebak-tebakannya.
1: Jadi apa? Tapi aku lupa udah pernah kali ini ya, Mbak Sasha.
0: Yang mana tuh?
1: Bedanya hidup dan mati. Udah kayaknya itu ya. Udah ya, Mbak Sasha.
0: Bedanya hidup dan mati?
1: Ya jawabannya ya. Kalau udah pasti Mbak Sasha tahu kayak jawabannya.
0: Kayaknya udah belum ya. Deh yang itu.
1: Belum ya?
0: Kayaknya belum. Bedanya hidup dan mati.
1: Jawabannya apa?
0: Kalau hidup bernafas, kalau misalnya mati ya nggak bernafas lagi. Itu nggak sih?
1: Iya sih. Benar, cuman jawabannya beda.
0: Oh beda. Kalau hidup masih bisa bicara, kalau mati udah nggak bisa bicara.
1: Iya benar juga, tapi bukan itu jawabannya.
0: Ayah, bukan jawaban itu. Berbeda. Jadi dia mengarah kemana jawabannya?
1: Betul sih. Ya udah. Clue berarti mau clue ya Mas Sasha?
0: Boleh, clue dong.
1: Oke, clue-nya lebih baik mencegah daripada
0: kayaknya yang ini udah ya.
1: Oh, udah ya.
0: Clue yang ini, tapi saya kok lupa jawabannya ya. Soalnya clue yang ini nih kayaknya udah pernah dikasih deh. Iya. Tapi kok saya tetap lupa.
1: Iya, maksudnya kalau kayak Mbak Sasha, jangan Mbak Sasha, maksudnya kalau sakit tuh. Orang ke rumah sakit biar sembuh supaya itu aja jawabannya. Bedanya salah satu jawabannya maksudnya.
0: Oh gitu. Jadi ini udah terjawab atau belum nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Belum ya. Oke. Kalau misalnya masih hidup masih bisa diobati ke rumah sakit. Kalau misalnya ini mati udah nggak bisa, gitu?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Mbak Sasha misalkan sakit, sembuh nih Mbak Sasha. Jadi maksudnya keluarga pasti ingin sembuh biar nggak dia nggak itu Mbak Sasha, biar nggak nyampe itu ya Mbak Sasha.
0: Aduh apa ya? Kok saya nggak tahu?
1: Berarti gimana nyerah Mbak Sasha?
0: Oke, okay. Boleh deh nyerah deh.
1: Kata Mbak Sasha bilang udah pernah ini, berarti lupa ya jawabannya.
0: Iya, coba deh jawabannya, saya penasaran. Mungkin saya ingat kalau misalnya sudah ada jawabannya.
1: Oh iya. Iya Mbak Sasha, kalau hidup bedanya kan itu pasti mati. Kalau nggak ada mati kan nggak bisa hidup lagi Mbak Sasha.
0: Astaga. Itu bedanya ya. Oh ini belum pernah Tajudin. Iya belum pernah.
1: Itu jawaban yang lebih itu daripada yang mungkin banyak bakal menjawab bisa bicara, bisa bernafas,
0: iya.
1: Bisa melakukan Tapi itu jawaban yang paling.
0: Aduh, nggak kepikiran. Oke deh.
1: Ya kan aku udah singgung-singgung tadi Mbak Sisi. Biasanya kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit, keluarganya biar nggak meninggalkan. Terus satu lagi, kalau udah meninggal kan nggak bisa diapa-apain lagi Mbak Sisi.
0: Iya, betul juga. Aduh, ya ampun. Susah juga ya ternyata ya teka-teki yang sederhana seperti itu, tapi terkadang kita nggak sampai kepikiran jawabannya. Oke deh, iya. Makasih ya Tajudin. Kalau iya. Gitu, Tajudin mau request lagu apa?
1: Tapi biasa Mbak Sisi aja yang pilih, soalnya Mbak Sisi masih sakit. Nanti kalau udah sembuh nanti aku request lagi.
0: Oh, makasih ya atas pengertiannya Tajudin.
1: Iya, sama-sama Mbak Sisi. Ya, tapi aku senang meskipun masih saya sakit bisa ketawa, semoga dengan ketawanya tadi bisa buat nanti cepat sembuh ya.
0: Amin, amin, amin. Imunnya langsung meningkat nih sepertinya.
1: Iya, ini bukan aku yang ngasih ya, ini Mbak Sasha yang minta lo tebak-tebakan.
0: Iya.
1: Sengaja bikin Mbak Sasha ketawa setelah lagi sakit ya, gitu, jangan salahin aku nanti.
0: Iya, soalnya kayak happy aja gitu kalau ada tebak-tebakan, apalagi kalau jawabannya tuh betul, aduh senang banget.
1: Ya, tapi sayang Mbak Sasha nggak dapat ya.
0: Iya, kali ini.
1: Terima kasih Mbak Sasha.
0: Iya.
1: Semoga cepat sembuh dan istirahat yang cukup. Jangan lupa.
0: Siap. Terima kasih. Makasih Mbak Sasha.
1: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Tajudin yang ada di Minahasa sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Oke, tadi yang bergabung di via WhatsApp ada, tapi saya ini dulu ya. Saya tunda dulu bacanya karena nanti saya akan bacakan setelah saya putarkan dulu lagu berikut ini. Ada lagu dengan judul Siapa Benar, Siapa Salah, atau kadang disebut juga judulnya Sekejam Itu Kau Fitnahkan.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benar, Kak, juga info tuh, Dek. Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek, berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang ke-9, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilin, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, masih di Pro 1 RRI Nunukan. Dan itu dia lagu dari Ira Suara featuring Benigno, yang saya harapkan bisa menggoyang Anda ya di sore hari ini. Judulnya adalah Bunga dan Kumbang. Lagu ini merupakan lagu yang biasanya di request oleh Mbak Ani dengan kekasih halalnya, yaitu petani milenial. Ya, saat ini mereka berdua yang awalnya datang ke Nunukan, kemudian menjadi seorang petani milenial, tapi sekarang harus kembali lagi ke Sulawesi. Tapi apapun pekerjaannya di Sulawesi dan bagaimanapun ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Pendengar, di sore hari ini juga tadi ada yang sempat WhatsApp ke nomornya RRI, katanya assalamualaikum Mbak Syasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya enak, enaknya nih kalau buat tidur. Kayaknya kalau saya lihat dari masuknya WhatsAppnya ini pukul 14:42 waktu Indonesia Tengah, sepertinya lagu yang didengarkan tadi lagunya Ridho Roma ya, yang Dawe Asmara ya. Oke, walaupun lagunya gimana ya, bisa buat kita mendayu-dayu soalnya kan suaranya Ridho Roma ini. Tapi jangan sampai tidur ya, jangan sampai tinggalkan saya cuap-cuap sendirian. Anda temani saya di Pro 1 RRI Nunukan, kalau perlu gabung. Terima kasih ya untuk Putri Adonara yang sudah bergabung di via WhatsApp. Oke, pendengar RRI Nunukan, biasanya juga Anda ada yang bergabung di jalur pribadi ya, nge-WhatsApp saya. Tapi mohon maaf nih, saya informasikan bahwa WhatsApp saya saat ini sedang diblokir oleh pihak WhatsApp. Jadi ya gak bisa request secara japri ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya-tanya, kenapa ya Mbak Syasha kok gak ngerit aku punya WhatsApp atau gak balas, ya itu karena memang gak bisa digunakan WhatsApp saya karena sedang diblokir. Apakah Anda juga ada yang punya pengalaman sama, pendengar? Nah, mungkin bisa juga ya untuk berbagi informasi, karena memang WhatsApp ini lagi banyak memblokir orang, bahkan katanya sampai 6,8 juta pengguna WhatsApp. Nah, saking banyaknya ini ya, banyak juga yang ternyata ikut komen di Komdigi, karena Komdigi itu katanya sudah memberikan waktu selama 5 hari kerja kepada WhatsApp ya untuk memberikan klarifikasi mengapa terjadi seperti itu. Dan katanya ini hari terakhir sih, tapi ya tetap aja tadi pagi ternyata, tadi siang WhatsApp saya diblokir untuk yang kedua kalinya. Aduh, sedikit curhat, gak apa-apa deh ya. Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan kembali lagu untuk Anda. Kali ini saya punya lagu dari Revina Alfira dengan judul Payung Hitam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar RRI Nunukan, itu dia sebuah persembahan lagu dari Revina lagi dengan Keranda Cinta. Sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk Anda para pecinta musik dangdut Indonesia dimanapun Anda berada. Nah pendengar, saya masih akan hadirkan dua lagu lagi bagi Anda. Sekaligus saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah saya akan ada rekan saya Rista yang bertugas untuk menemani Anda di Nunukan sore ini. Nanti akan ada segmen UMKM Berbicara serta segmen lainnya. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Anda juga bisa terus mengupdate informasi Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Syasha, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tetap terus jaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesti dan Fildan, lebih dari selamanya.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan dimanapun Anda berada. Baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui terestrial ataupun juga via streaming. Jumpa kembali dengan saya Rista yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Saya ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga nanti kurang lebih hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, informasi yang kami hadirkan, lagu-lagu yang kami sajikan juga dapat menghibur sore hari Anda, menemani aktivitas sore hari Anda pendengar. Dan untuk nanti, untuk mengawali sore Nunukan sore ini, akan kami hadirkan berbagai informasi. Yang pertama mengenai UMKM, kemudian nanti akan ada lintas Banjar Nusantara, kemudian nanti ada informasi lainnya, kemudian cek fakta, lalu ada juga informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari wilayah Nunukan Indonesia, kemudian dari rubrik berita dan rubrik lainnya pendengar. Pastikan untuk selalu mendengarkan siaran kami. Kalau untuk terestrial, bagi Anda yang berada di wilayah Nunukan, Anda bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Sedangkan yang ada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Kemudian Anda juga dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan melalui streaming di portal resmi kami yang bisa Anda akses di www.rri.co.id ataupun bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dan download secara gratis di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Mendengar Anda masih mendengarkan Nunukan sore ini edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Seperti yang tadi sudah saya spill sedikit ya, bahwa nanti ini informasi yang akan kami hadirkan ada banyak jenisnya, dan untuk mengawali Nunukan sore ini, informasi yang akan kami hadirkan berkenaan tentang UMKM. Untuk Anda pendengar yang tertarik atau punya keinginan untuk membuka usaha rumahan dengan modal minim, ini ada 5 trik cara memulai usaha rumahan dengan modal minim. Karena memang urusan membuka bisnis itu tidak lepas dari modal ya pendengar, dan seringkali memang modal ini menjadi tantangan tersendiri begitu. Makanya ini kami hadirkan informasi soal bagaimana trik yang bisa diterapkan, yang bisa dipakai untuk membuka atau memulai usaha dengan modal minim. Pada intinya kunci untuk memulai usaha dengan modal minim adalah memulai dari kebutuhan konsumen, menguji pasar, menjaga arus kas, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Tapi coba kita bahas sedikit lebih dalam lagi ya, pendengar. Jadi tadi 5 triknya, yang pertama adalah memilih usaha yang sesuai kemampuan dan sumber daya. Anda tidak perlu langsung memiliki atau mencari ide bisnis yang terlihat besar. Cobalah melihat keterampilan, pengalaman, dan fasilitas yang sudah Anda miliki di rumah. Misalnya, jika pandai memasak, Anda bisa mulai usaha makanan rumahan, frozen food, kue, atau catering dalam skala kecil. Jika misalnya punya kemampuan desain, menulis, atau mengelola media sosial, Anda bisa membuka bisnis jasa seperti desain grafis, copywriting, atau admin media sosial. Itu bisa jadi pilihan yang bagus dan pastinya tidak membutuhkan banyak peralatan tambahan. Kemudian, dengan cara memahami apa yang Anda miliki di rumah, apa keterampilan Anda, ini bisa sangat membantu mengurangi kebutuhan modal awal karena sebagian sumber dayanya sudah tersedia di rumah begitu. Terus juga kalau tadi sudah memperhatikan kemampuan, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga kebutuhan pasar itu apa sih. Nah, gimana caranya tahu? Anda perlu mencari tahu produk atau jasa apa yang lagi sering dicari oleh tetangga Anda, teman, komunitas, ataupun pengguna media sosial. Jadi jangan pilih usaha hanya karena sedang viral aja ya, sebab tren atau viralitas itu bisa berubah dengan cepat. Jadi, pilihlah bisnis yang punya peluang untuk bisa terus dikembangkan dan juga sesuai dengan kemampuan Anda dalam menjalankannya. Gitu. Kemudian, yang kedua, mulai dengan sistem pre-order untuk menekan risiko. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan, pendengar, ketika Anda memulai usaha rumahan dengan modal minim adalah menggunakan sistem pre-order. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Menggunakan sistem pre-order ini merupakan salah satu cara untuk menghindari penumpukan stok. Dengan sistem seperti ini, Anda menerima pesanan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan produksi atau membeli barang dalam jumlah besar. Ini kalau yang Anda tawarkan itu berbentuk barang ya, ini khususnya. Nah, cara seperti itu, cara PO itu adalah cocok untuk bisnis makanan, pakaian, hampers, kerajinan, hingga produk custom. Misalnya nih, daripada Anda langsung membuat 50 kotak kue sekaligus, Anda bisa buka PO dulu selama beberapa hari, kemudian Anda baru memproduksi sesuai jumlah pesanan yang masuk. Jadi kalau misalnya nanti ternyata di bawah 50, nggak masalah, karena kan Anda nggak terlanjur membuat 50 gitu loh kalau pakai sistem PO. Kalau pakai sistem PO kan sesuai dengan pesanan yang masuk. Kalau pesanan masuk 25 ya Anda bikin 25 kotak. Gitu, daripada Anda udah buat 50 kotak sekaligus terus ternyata yang terjual hanya 20 kotak, kan sisa 30-nya mau dikemanakan, itu kan sulit ya. Nanti malah terjadi penumpukan stok tadi. Makanya bisa menggunakan sistem pre-order atau PO. Nah, nanti ini masih ada 3 poin trik lagi ya. Tadi baru ada 2 yang kami bagikan untuk Anda. Nanti masih ada poin ketiga, keempat, dan kelima yang bisa Anda terapkan untuk memulai usaha rumahan dengan modal minim. Jadi jangan kemana-mana ya, pendengar. Nanti kami hadirkan informasi selengkapnya setelah yang satu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo lo.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan tadi sudah kami bagikan sebagian informasi ya. Tadi masih ada 3 poin lagi yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin memulai usaha rumahan dengan modal minim. Tadi yang pertama ada soal pilih usaha sesuai kemampuan dan sumber daya. Yang kedua, mulai dengan sistem pre-order untuk menekan risiko. Dan yang ketiga, manfaatkan media sosial sebagai etalase gratis. Tidak memiliki toko fisik bukan berarti bisnis tidak bisa terlihat profesional. Media sosial dapat digunakan sebagai etalase untuk memperkenalkan produk, membangun komunikasi dengan pelanggan, sekaligus menerima pesanan. Jadi, Anda bisa nih buat akun yang khusus bisnis di platform yang paling banyak digunakan oleh target konsumen. Kan ada beberapa ya platform sosial media yang juga menyediakan fitur untuk jualan gitu. Jadi Anda tinggal memilih yang mana yang paling cocok, yang sesuai dengan target konsumen Anda. Jadi nggak perlu langsung menggunakan banyak platform sekaligus. Pilih satu atau dua aja yang paling sesuai dengan karakter calon pelanggan Anda. Supaya lebih menarik, buat juga konten yang tidak hanya berisi foto produk dan harga. Tampilkan proses pembuatan, cara penggunaan, testimoni pelanggan, kemudian tips yang berkaitan dengan produk, hingga cerita di balik bisnis Anda. Kalau memungkinkan juga, Anda bisa memanfaatkan fitur marketplace atau platform pesan antar untuk memperluas jangkauan. Mungkin kalau di Nunukan sekarang, saya sering lihat yang wirawiri itu ada drive itu ya, itu sering wirawiri juga, mungkin bisa dimanfaatkan juga. Dan kemudian yang keempat, ini penting juga ini pendengar, memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Ada kesalahan salah satunya yang sering terjadi pada bisnis kecil adalah mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi. Karena semua transaksi memang masih dilakukan dari rumah. Jadi, pemilik usaha terkadang merasa bebas mengambil uang dari hasil penjualan untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Padahal, kebiasaan tersebut bisa membuat Anda kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis yang sedang Anda bangun, yang sedang Anda jalankan ini benar-benar menghasilkan keuntungan atau tidak, gitu. Jadi, mulailah Anda membuat pencatatan sederhana sejak transaksi pertama. Catat modalnya berapa, pembelian bahannya, biaya pengemasannya, ongkos pengiriman, penjualan, hingga keuntungan. Kalau misalnya memang belum bisa menggunakan software akuntansi yang rumit, menggunakan spreadsheet sederhana itu sudah cukup untuk tahap awal. Atau misalnya belum bisa, tidak terlalu jago ya menggunakan teknologi yang seperti itu, bisa juga menggunakan buku keuangan, pendengar. Gitu. Jadi intinya memisahkan rekening atau dompet digital bisnis dengan keuangan pribadi. Karena kalau Anda memiliki pencatatan yang rapi, Anda bisa mengetahui berapa modal yang sudah kembali, terus usahanya ini benar-benar membuahkan hasil atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, urus legalitas dan kembangkan bisnis secara bertahap. Meskipun masih menjalankan bisnis dari rumah, legalitas itu tetap perlu ya. Tetap perlu diperhatikan ketika usaha Anda sudah mulai berjalan. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan adalah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. NIB itu apa? NIB itu adalah identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Sedangkan kebutuhan perizinan lainnya dapat berbeda-beda ya sesuai jenis kegiatan dan tingkat risiko usaha. Kayak misalnya kalau untuk industri makanan itu membutuhkan juga izin BPOM, halal, seperti itu. Jadi menyesuaikan juga dengan jasa atau produk yang Anda tawarkan. Kemudian juga setelah Anda sudah memiliki pelanggan yang tetap, jangan langsung terburu-buru mengeluarkan modal besar untuk ekspansi. Gunakan sebagian keuntungan yang sudah didapatkan itu untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, pendengar. Misalnya, membeli peralatan yang benar-benar dibutuhkan, yang sekiranya kalau beli peralatan ini, nanti jalannya produksi ini lebih efisien, lebih singkat waktunya. Kemudian bisa juga dengan memperbaiki kemasan atau memperluas pemasarannya,
Jadi Anda perlu melakukan evaluasi secara berkala, kemudian mengembangkan produknya juga, mengembangkan usaha maksud kami ya, mengembangkan usahanya itu secara bertahap, jangan langsung terburu-buru melakukan ekspansi. Begitu. Jadi itu tadi 5 trik dan juga termasuknya tips juga ya untuk memulai usaha rumahan dengan modal minim. Semoga informasinya bermanfaat, informasinya bisa membantu Anda semua yang saat ini tengah mendengarkan Nunukan sore ini. Dan pendengar tetap bersama kami ya di sore hari ini, karena masih ada banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Banyak juga deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini, menjadi salah satu minuman populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, atau kardiovaskuler. Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Ini dah, mana? Itu dia.
4: Yaudah, diam.
5: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan dimanapun Anda berada. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya, bersama RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan juga RRI Palangkaraya. Nanti akan kami hadirkan berbagai informasi dari wilayah-wilayah tersebut. Ada informasi apa sih yang terbaru? Kemudian pastikan Anda juga bisa menonton ya, Anda bisa menyaksikannya di YouTube. Dan pastinya Mas, Anda juga harus mendengarkan sampai habis ya pendengar, supaya Anda tahu update informasi dari berbagai wilayah di Kalimantan tersebut di Koordinator Nusantara 8. Jadi jangan sampai tertinggal ya pendengar, nanti sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu, semoga tadi informasi mengenai 5 trik untuk memulai bisnis bermodal minim bisa bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Dan pastinya semoga lagu-lagu yang tadi sudah dihadirkan juga bisa menemani sore hari Anda, menambah mood Anda, semangat Anda untuk tetap bersama kami, tidak bosan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan. Apalagi sebentar lagi nanti pada pukul 17 akan kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara ya. Sesaat lagi pendengar, nantikan Lintas Banjar Nusantara ya, akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Hadi Putra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar, dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu.
0: Alhamdulillah, amin. Sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih, Mas. Baik. Amin. Nah, dari Samarinda nih, Mas, ada informasi apa nih, Mas?
1: Ya, masih terkait cuaca yang saat ini ya yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Berau Kol, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI Polri, BPBD juga hadir di Berokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali minimal. 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yopanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Heri Susanto. Halo, selamat sore, Mas Heri. Apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat, Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya, jadi Alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Kasuta juga di sana nih, Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunsep, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick-up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh yeah. dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton Pak ya, yes, untuk pemukul awal itu ya, yeah. pemukul awal setengah ton, pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kuncinya di tahap awal sebenarnya, apapun itulah, baik di pemukiman, di bangun gedung yeah. maupun di lahan, tahap awal yang harus kita bisa respon cepat, tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu udah itu ngabisin sumber daya yang banyak Pak, tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah, dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Baik nih, ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan. Amin. Informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi kita ada di level menengah gitu atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia. Gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta. Alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir iya. Tembus.
0: Iya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, nih nggak enak.
0: Nggak enak ya, pagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Nah, ya mudah-mudahan cepat. Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari Banjarmasin nih ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke, okay. Masih pembahasan juga terkait dengan Karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini Karhutla.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih, terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi baik. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya, sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru Ernali Sahalabi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan Karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah Karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri, sama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong, kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya, terjadinya Karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya, dan jangan ada lagi Karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ini ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya baik. Kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya, dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari Karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya pendengar lintas Banjar Nusantara ya, akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penambahan layanan tersebut juga bertujuan memperluas kemampuan rumah sakit dalam memberikan penanganan medis yang lebih khusus. Direktur RSUD Nunukan Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan salah satu layanan subspesialistik yang direncanakan adalah pelayanan tumor dan kanker. Kehadiran layanan tersebut nantinya akan didukung oleh dokter dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan pasien. Menurutnya, penambahan layanan subspesialistik juga disesuaikan dengan kebutuhan medis masyarakat yang semakin beragam. Hal ini sekaligus dapat melengkapi dan memperkuat pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Nunukan. Lebih lanjut, pendengar, ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus di RSUD Nunukan kini telah terakomodasi dengan baik dan didukung oleh dokter spesialis dari berbagai bidang. Saat ini terdapat 28 dokter spesialis yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat. Untuk mendukung pengembangan layanan subspesialistik, RSUD Nunukan juga berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan peralatan medis yang lebih modern. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat terus mengikuti perkembangan teknologi medis dan tidak tertinggal dari daerah lain di Kalimantan Utara. Itu tadi informasi mengenai RSUD Nunukan yang tengah merencanakan untuk menambah layanan subspesialistik untuk meningkatkan pelayanan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda karena ini melihat melihat perkembangan situasi yang melanda wilayah Kalimantan terkait karhutla, di mana tadi sudah disampaikan juga oleh reporter Salma Amin dalam Lintas Banjar Nusantaraya mengenai penyebaran kabut asap karhutla Kalimantan yang sudah mencapai wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar. Dan sudah dihimbau juga untuk masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan karena itu saya juga ingin mengingatkan Anda, selain menggunakan masker, mungkin Anda juga bisa menyiapkan obat tetes mata mungkin, karena bisa jadi debu yang tersebar itu masuk ke mata Anda. Dan pokoknya tetap waspada, tetap mengikuti perkembangan beritanya seperti apa, dan siap untuk mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya,
0: matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda dan persiapkan rencana evakuasi yang efektif. Siapkan tas siaga bencana dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan obat-obatan. Pastikan Anda memiliki informasi kontak darurat dan jalur evakuasi yang aman. Bersama, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Mari kita jadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Mendengar untuk informasi selanjutnya, kami hadirkan segmen Cek Fakta untuk Anda, dan ini melansir dari laman komdigi.go.id bahwa telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasional militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, pendengar, jika klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Itu tadi informasi mengenai Komdigi yang sudah membagikan informasi mengenai telah beredarnya informasi pemerintah menetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026 yang sudah terkonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoax atau berita palsu. Oleh karena itu, pendengar, kami selalu menganjurkan kepada Anda, menghimbau kepada Anda untuk selalu mengecek, melakukan cross-check apabila Anda mendapatkan informasi apapun itu. Lakukan cross-check untuk memastikan kebenarannya, dan Anda juga sebaiknya selalu mengacu pada portal yang resmi, portal terpercaya, terverifikasi, supaya berita yang Anda baca itu adalah berita yang bisa dipastikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu portal yang bisa menjadi acuan Anda adalah portal resmi RRI, di mana untuk mengaksesnya Anda cukup mengetik www.rri.co.id, pendengar. Dan pendengar, pada hari ini nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 22 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini. Bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin ada yang sedang bersantai, baru pulang kerja, selamat beristirahat, selamat bersantai dulu. Pendengar, Anda bisa menikmati waktu kebersamaan bersama keluarga dan juga mungkin menikmati santap malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan

0: Ta'ala juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda karena besok ini kan ada peringatan Maulid Nabi ya. Jadi kita cari tahu yuk asal-usul tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Melansir rri.co.id, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu tradisi keagamaan yang berkembang luas di Indonesia. Selain diisi dengan pembacaan solawat dan kisah kehidupan Rasulullah, perayaannya juga hadir dalam berbagai bentuk tradisi daerah. Maulid Nabi berasal dari kata maulid atau milad yang berarti kelahiran. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melansir berbagai sumber dan kementerian agama, tradisi peringatan Maulid Nabi tidak muncul pada masa kehidupan Rasulullah. Sejumlah sumber sejarah menyebut peringatan tersebut berkembang beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dengan berbagai pendapat mengenai awal kemunculannya. Salah satu pendapat menyebut peringatan Maulid Nabi mulai diselenggarakan oleh Muzaffaruddin Al-Kaukabri, penguasa Irbil pada awal abad ke-7 Hijriah. Namun, terdapat pula pendapat yang mengaitkan kemunculannya dengan dinasti Fatimiyah di Mesir pada masa sebelumnya. Perkembangan tradisi tersebut kemudian turut mempengaruhi masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Di Indonesia, peringatan Maulid berkembang bersama budaya lokal sehingga bentuk perayaannya berbeda-beda di setiap daerah. Salah satu contohnya, pendengar, adalah sekaten yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta. Data Warisan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sekaten sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Kementerian Agama, sekaten menjadi bagian dari hajat dalam Keraton Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Mulud atau Rabiul Awal. Tradisi tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Garbek Mulud. Sejumlah sumber menyebut sekaten memiliki keterkaitan dengan strategi dakwah Islam di Jawa. Gamelan digunakan dalam rangkaian tradisi tersebut dan menjadi salah satu media yang menghubungkan unsur budaya Jawa dengan peringatan keagamaan. Selain sekaten, tradisi maulid juga berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Kementerian Agama mencatat adanya tradisi seperti panjang jimat di Cirebon dan bunga lado di Padang sebagai bentuk perayaan maulid nabi di daerah. Di Gorontalo, pendengar, masyarakat mengenal tradisi walimah yang telah berkembang selama berabad-abad. Tradisi tersebut memadukan pembacaan zikir, arakan makanan tradisional, dan kegiatan berbagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Sementara itu di Tangerang, terdapat tradisi arakan perahu yang berkembang di Kampung Kalipasir. Tradisi tersebut berkaitan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dipercaya memiliki akar sejarah sejak masa Sultan Banten keempat pada 1639. Ragam tradisi tersebut menunjukkan ya bahwa peringatan Maulid Nabi di Indonesia itu memiliki bentuk yang beragam, bukan seragam. Nah, nilai keagamaan dalam peringatannya kemudian hadir berdampingan dengan budaya masyarakat yang telah berkembang di masing-masing daerah. Karena itu, pendengar, Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah. Peringatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk meneladani akhlak Nabi sekaligus mempertahankan kekayaan tradisi lokal yang diwariskan antar generasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti. nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Mendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini. Dan untuk informasi selanjutnya nih, kayaknya asik ya, kita bahas soal wewangian nih, atau lebih tepatnya soal parfum ya. Jadi pendengar, belakangan ini media sosial itu lagi rame sama tren anak-anak yang menyisihkan uang jajan untuk membeli parfum impian. Nah, di balik tren tersebut ternyata ada loh konsep psikologi yang dikenal sebagai delayed gratification atau kemampuan menunda kepuasan. Delayed gratification adalah kemampuan menahan keinginan sesaat demi mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Dalam kasus ini, anak memilih menabung daripada menghabiskan uang jajannya setiap hari. Konsep ini dipopulerkan melalui Stanford Marshmallow Experiment oleh psikolog Walter Mischel. Dan di penelitian tersebut, pendengar, menunjukkan bahwa kemampuan menunda kepuasan berkaitan dengan pengendalian diri. Meski studi lanjutan menegaskan bahwa lingkungan dan pola asuh juga berperan penting. Karena itu, tren menabung untuk membeli parfum tidak selalu perlu dipandang negatif. Selama anak belajar mengatur uang, menetapkan target, dan memahami nilai dari proses menabung, pengalaman tersebut bisa juga kok jadi bekal yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari tren ini bukanlah tentang parfum yang dibeli, melainkan kebiasaan yang sedang dibangun, kemampuan menunda keinginan, dan konsisten mengejar tujuan adalah keterampilan hidup yang akan berguna hingga dewasa. Itu tadi tentang anak yang menabung demi parfum, dan itu bisa dijelaskan ya secara ilmu psikologi bahwa itu adalah delayed gratification atau kemampuan menunda kepuasan. Tapi penasaran juga sih, kalau ngomongin soal parfum itu kan biasanya per fase anak-anak tuh ada kesukaan parfumnya sendiri-sendiri kan, ada yang populer di kalangan anak-anak. Ya, ini memang juga menyesuaikan dengan budget mereka ya, karena kan mereka tadi harus menyisihkan uang saku. Nanti kalau semakin menuju usia dewasa, selera parfumnya juga pasti akan berubah juga ya. Tapi yang menariknya nih pendengar, kalau ternyata bahan-bahan parfum itu banyak juga yang ditemukan di Indonesia. Makanya gak heran ya kalau ternyata parfum lokal itu juga makin diminati di pasar nasional. Mungkin dulu di antara lingkup pekerjaan, lingkup kantor, lingkup teman kerja, itu kebanyakan orang-orang dewasa menggunakan parfum merek luar negeri. Ya memang tidak dipungkiri, sekarang juga masih banyak brand-brand parfum luar negeri yang diminati oleh masyarakat. Tapi ternyata ada pergeseran tren nih, sedikit pergeseran tren, yaitu orang-orang juga makin minat dengan parfum lokal. Nanti setelah ini kami bahas soal itu ya, soal bahan alami parfum lokal yang makin diminati di pasar nasional. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah. Hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti teh pada umumnya.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.
4: 96,3 Pro1 Nunukan. Pendengar, tadi kita sudah membahas soal ini ya, delayed gratification untuk anak-anak yang rela menabung demi membeli parfum impian mereka. Nah, masih membahas soal parfum nih, tadi sempat disinggung dikit ya soal bahan alami yang mana membuat parfum lokal makin diminati di pasar nasional. Jadi pendengar, industri wewangian di Indonesia semakin menggeliat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal. Produsen parfum tanah air mulai gencar mengeksplorasi kekayaan alam Nusantara untuk menciptakan identitas aroma yang unik sekaligus mengangkat nilai budaya ke kancah yang lebih luas. Laman IML Research menyebutkan bahwa salah satu bahan lokal yang menjadi primadona adalah minyak atsiri dari bunga melati. Aroma melati dinilai mampu memberikan kesan feminin, elegan, sekaligus menenangkan bagi para penggunanya sehingga melati sering dijadikan sebagai bahan utama atau heart notes dari racikan parfum. Nilam atau patchouli asal Indonesia juga populer karena kualitasnya yang diakui dunia. Nilam memberikan aroma yang kuat, cenderung berkayu atau woody, dan sedikit manis yang sangat cocok digunakan sebagai pengikat wangi atau base notes. Berdasarkan formulasi dan konsentrasinya, produk parfum lokal umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Ada Eau de Parfum atau EDP menjadi jenis yang paling diminati karena memiliki ketahanan aroma yang cukup lama. Sementara itu, Eau de Toilette atau EDT dan Body Mist diproduksi untuk konsumen yang menyukai wewangian ringan dan segar. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh para produsen lokal saat ini sangat bertumpu pada kekuatan media sosial. Mereka memanfaatkan ulasan dari para pembuat konten atau influencer untuk menarik perhatian. Pendekatan digital ini terbukti efektif membangun kesadaran merek atau brand awareness secara cepat dan luas. Selain pemasaran digital, aspek penceritaan atau storytelling mengenai asal-usul bahan juga jadi daya tarik utama. Banyak merek lokal yang menceritakan kisah di balik proses panen melati atau nilam oleh para petani lokal. Narasi yang menyentuh ini membuat konsumen merasa bangga dan ikut berkontribusi dalam mendukung produk dalam negeri. Distribusi produk ini juga semakin dipermudah dengan kehadiran berbagai platform belanja daring atau e-commerce. Beberapa merek bahkan mulai membuka toko fisik atau gerai gerai temporer atau pop-up booth di pusat perbelanjaan. Kombinasi strategi penjualan ini mempermudah konsumen untuk mencoba sampel wewangian secara langsung. Nah, itu tadi informasinya pendengar mengenai banyak produsen wewangian atau parfum yang mulai eksplorasi bahan alami dari Nusantara. Yang mana nanti dari bahan alami ini bisa memunculkan identitas unik dari warga negara Indonesia ya. Karena bisa jadi banyak bahan-bahan yang bisa diambil dari alam Nusantara yang sangat kaya ini, yang bisa diproduksi untuk menjadi parfum tapi mungkin tidak ada di luar negeri gitu. Dan pendengar, kalau Anda tertarik untuk membaca informasi lainnya lagi, baik itu soal parfum, soal bunga misalnya, atau soal yang lainnya, kesehatan mungkin, yang ingin tahu informasi terkini dari wilayah regional seperti Nunukan, atau informasi terkini dari nasional atau internasional, semuanya bisa Anda baca dan dapatkan dengan mudah informasinya di www.rri.co.id. Oke, tetap bersama kami ya pendengar. Nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami, masih mendengarkan program Nunukan malam, maksud kami Nunukan sore ini. Dan pendengar, kebetulan nih sudah mendaftar bintang radio atau belum? Soalnya pendaftaran bintang radio ini tinggal 6 hari lagi ya. Soalnya pendaftarannya ini hanya sampai 30 Agustus 2026 aja. Untuk Anda yang tertarik buat daftar, bisa langsung mengunjungi www.bintangradio.rri.id. Dan untuk syarat pendaftarannya, cara pendaftarannya itu bisa Anda baca secara lengkap ya di postingan Instagram RRI Nunukan di @rri_nunukan. Di sini sudah dijelaskan secara rinci ya pendengar, syaratnya apa saja, cara daftarnya gimana. Terus ada juga pilihan lagu yang bisa Anda pilih. Kayak ada lagu pop kategori putra, kategori putri, kemudian ada lagu pop daerah dan informasi lainnya. Jadi yang mau daftar, yuk buruan didaftar. Bisa langsung ke www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi di www.bintangradio.rri.id. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung aja ke Instagram kami di @rri_nunukan. Jadi biar tidak ketinggalan ya, segera daftar karena tinggal 6 hari lagi. Terus selain Bintang Radio, ada juga nih pendengar event yang gak kalah menarik. Ada yang namanya Transformasi Kreator Indonesia. Nah, ini adalah saat yang tepat buat karya anak bangsa bisa menginspirasi Indonesia. Kebetulan RRI berkolaborasi nih dengan Hype.id, dan dari kolaborasi itu muncullah Transformasi Kreator Indonesia. Kalau Anda ingin karyanya dikenal se-Indonesia, apalagi bisa berkesempatan memenangkan total hadiah 2 miliar rupiah, yuk daftar langsung aja ikuti Transformasi Kreator Indonesia. Ada banyak kategori loh yang bisa diikuti, seperti short video, podcast pendek, storytelling, budaya daerah, wisata, musik, edukasi, UMKM, komedi, live commerce, dan juga social impact. Keuntungannya juga banyak banget pendengar, gak cuman total hadiah 2 miliar rupiah aja, tapi Anda juga punya kesempatan tampil di platform nasional, networking dengan komunitas kreator nasional, dapat dukungan publik karya secara luas, dan lagi, Anda juga boleh kok menggunakan teknologi AI untuk membantu pembuatan kontennya. Kalau ingin tahu cara daftarnya, bisa langsung aja ke hype.hype.id/ijt_kreator. Nah, ini kalau mau baca info lengkapnya juga langsung aja mampir ke Instagram kami di @rri_nunukan ya. Dan

semoga yang sudah berpartisipasi di Transformasi Kreator Indonesia atau di Bintang Radio itu bisa melaju sampai final. Amin. Oke, langsung mampir aja ya di Instagram kami biar gak ketinggalan informasinya. Terus juga selain di Instagram, RRI Nunukan tuh juga hadir di platform sosial media lainnya loh. Ada TikTok juga, ada Facebook, dan ada YouTube. Jadi yang belum follow, yang belum subscribe, bisa langsung subscribe aja ya sosial media kami, pendengar. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rista dan tim Nunukan sore yang bertugas. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Sekali lagi terima kasih pendengar, semoga Anda sehat selalu, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan siaran kami ya, baik melalui terestrial ataupun melalui streaming. Terima kasih pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Umele, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Edi disampaikan

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk

100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Dedi menegaskan penerimaan bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mendera untuk Indonesia.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas, saya Wina Dewiana didampingi operator kami, menyapa Anda untuk malam hari ini di edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Mimbar Agama Malam, dan untuk Anda tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Aja Septriasa dengan Sampai Menutup Mata. Kami hadirkan untuk Anda mengawali pertemuan kita untuk malam hari ini, pendengar. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda paket rekaman Mimbar Agama Malam. Edisi malam hari ini kami hadirkan dalam Mimbar Agama Katolik dengan sebuah judul Hal Pengabulan Doa Matius, disampaikan pengisi acara Maria Yanti Abumau SAG. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam para pendengar yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Maria Yanti. Saudara-saudari seiman, malam ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema Hal Pengabulan Doa yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita awali renungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala cinta dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami hingga hari ini. Pada Mimbar Agama Katolik malam hari ini, perkenankan kami mendengar dan merenungkan sabdamu, agar hidup kami sungguh berkenan di hatimu yang Maha Kudus. Biarlah Roh Kudusmu sungguh hadir saat ini, sehingga hati kami terbuka mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Doa dan harapan ini kami haturkan kehadapanmu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca Injil ayat 7-11, maka kita akan menemukan tiga kata kerja yang Yesus perintahkan, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Tiga kata kerja ini memiliki makna yang sama, yang artinya berdoalah, bertekunlah dalam doa, atau berdoalah terus-menerus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa, doa adalah napas kehidupan bagi kita orang beriman. Doa adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Atau doa adalah makanan rohani bagi kehidupan kita. Jika tubuh jasmani kita, kita berikan nasi, lauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, maka tubuh rohani kita dengan baca kitab suci ataupun berdoa, sehingga roh kita tidak mengalami kegersangan atau kekeringan rohani. Jika kebutuhan jasmani dan rohani kita diberi nutrisi yang seimbang, maka jiwa kita akan mengalami kedamaian dan sukacita.

Mari, pada kesempatan ini kita diajak Tuhan untuk mendalami tiga kata kerja rohani yang menjadi rahasia pengabulan setiap doa-doa kita. Yaitu, yang pertama, mintalah. Tuhan Yesus mendorong atau memotivasi kita untuk tetap percaya, beriman, dan berpegang teguh kepada Bapa di surga, dan terus-menerus bertekun dalam doa dengan penuh iman. Artinya, berdoa tidak hanya pada saat butuh saja, tapi setiap saat kita berdoa, baik dalam suka atau duka, untung atau malang, dalam susah atau senang, sakit atau sehat. Setiap waktu kita berdoa, meminta hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Karena dengan doa kita akan menyampaikan segala kebutuhan dan kita percaya bahwa Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah carilah. Kita tidak hanya berdoa atau meminta saja, atau pasif dan menunggu, tapi kita harus menghidupkan doa kita, harus mengaplikasikan doa kita dengan bekerja dan berusaha. Melalui bekerja dan berusaha, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Dalam bahasa Latin, kita mengenal istilah ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja. Jika berdoa dan mencari atau bekerja seiring, maka Tuhan akan menyempurnakan segala perjuangan kita dengan berkat melimpah. Kita tetap meneladani Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Kita meminta dan mencari dengan tetap berharap dan percaya bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga adalah ketuklah. Sama seperti ketika kita bertamu ke rumah seseorang. Jika kita mengetuk pintu dan belum dibukakan oleh tuan rumah, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan terus mencoba mengetuk pintu lagi sampai pintu dibukakan bagi kita. Nah, begitu juga dalam hal berdoa. Jika apa yang kita minta dan cari belum dikabulkan, maka kita jangan berputus asa. Pada tahap ini, Allah Bapa akan melihat kesabaran dan kesungguhan hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sabda Yesus yang sangat terkenal dan penuh pengharapan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda ini sederhana, tapi sangat dalam. Ia menyentuh inti relasi antara manusia dan Allah. Hubungan anak dengan Bapa. Dalam renungan Injil ini, Yesus tidak berbicara tentang teknik doa, melainkan tentang sikap hati dalam berdoa, yaitu percaya, tekun, dan bersandar. Banyak orang berdoa, tapi tidak semua sungguh meminta dengan iman. Banyak yang mencari, tetapi tidak sungguh mencari dengan kesetiaan. Banyak yang mengetuk, tapi hanya sekali, lalu berhenti. Yesus justru mengundang ketekunan. Dalam kehidupan rohani, doa bisa berubah menjadi rutinitas kosong. Kata-kata diucapkan, tetapi hati jauh. Yesus mengatakan,

Ajak kita kembali pada doa yang hidup, doa yang lahir dari kebutuhan, kejujuran, dan relasi. Meminta berarti mengakui keterbatasan. Meminta berarti mengakui kebutuhan. Meminta berarti mengakui bahwa kita tidak cukup sendirian. Doa sejati selalu dimulai dari kerendahan hati. Orang yang merasa tidak butuh Tuhan akan sulit berdoa dengan sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan Injil hari ini menampilkan tiga kata kerja rohani yang meningkat. Meminta, ini adalah langkah awal. Kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan nyata. Tidak perlu bahasa rohani rumit. Tidak perlu bertele-tele atau panjang lebar kalimat yang diucapkan. Cukup kejujuran. Mencari. Lebih aktif. Ada usaha. Ada keterlibatan. Kita tidak hanya menunggu jawaban, tapi juga mencari kehendak Tuhan. Mengetok. Ada ketekunan, ada kesabaran, ada keberanian untuk tetap datang walau pintu belum langsung terbuka. Injil menggambarkan doa yang hidup, bukan pasif, bukan sekali coba. Lalu pertanyaan yang sering muncul, mengapa doa seolah tidak dijawab? Kalau Tuhan berkata, mintalah, mengapa tidak semua doa dikabulkan? Jawabannya terletak pada siapa Tuhan itu, Bapa. Yesus memberi perbandingan, orang tua tidak memberi batu kepada anak yang minta roti. Artinya, jawaban Tuhan selalu lahir dari kasih dan kebijaksanaan. Bukan sekedar permintaan literal. Kadang kita minta cepat, tapi Tuhan memberi proses. Kadang kita minta hasil, Tuhan memberi pertumbuhan. Kadang kita minta jalan mudah, tapi Tuhan memberi kekuatan. Doa tidak selalu mengubah situasi, tapi doa selalu bisa mengubah hati. Inti renungan hari ini adalah gambaran Allah sebagai Bapa yang baik. Ini menjadi dasar keberanian kita untuk datang tanpa takut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah bukan hakim yang dingin. Allah bukan penguasa yang jauh. Allah bukan pribadi yang tidak peduli. Melainkan, Allah adalah Bapa yang mengenal kebutuhan anaknya. Dalam spiritualitas Katolik, kesadaran akan kebapaan Allah membentuk doa yang penuh kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meminta bukan berarti memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Doa Kristen selalu terbuka pada kehendak Allah. Itulah sebabnya doa terbaik selalu mengandung sikap, terjadilah kehendakmu. Kedewasaan doa terlihat ketika seseorang tetap percaya meski jawabannya berbeda dari harapan awal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pergumulan dan perjuangan hidup, mari kita bersyukur, sabar, dan terus bertekun dalam doa. Jadikan doa sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dalam hidup. Dan juga agar kita dapat berdiri kokoh di tengah badai hidup kita. Yakinlah, Dia akan memberikan yang terbaik sesuai kehendaknya, tepat pada waktunya, karena Dia adalah Bapa yang terbaik.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita akan bertumbuh dan berbuah seiring pencarian kita dalam usaha meminta, mencari, dan mengetuk. Masa Prapaskah ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk kembali meminta, mencari, dan mengetuk kedalaman iman kita. Marilah kita mengupgrade iman kita dalam retret agung selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu malam ini. Engkau mengajarkan kami untuk meminta, mencari, dan mengetuk agar pintu rahmat dibuka bagi kami. Ajarilah kami untuk berdoa dengan rendah hati, tekun, tulus, dan berserah diri seutuhnya kepada-Mu. Bantulah kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Katolik minggu depan. Tuhan memberkati.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Pendengar, sesaat lagi kembali kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti program kami dalam drama radio. Ya, kami akan hadirkan paket rekaman drama radio malam hari ini dengan sebuah judul Pihak Kedua, produksi RRI Surakarta.
1: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
2: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong, enggak ada yang ngurus.
1: Loh, lah saudaranya sampean?
2: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri sama keluarganya di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
1: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
2: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrake.

0: Iya toh mas, mas. Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ane punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye toh? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini loh mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak toh.
1: Wes toh, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo loh mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu loh dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wes mas, sakarmu.
1: Loh, dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wes, sekalian bajuku ya.
0: Nggak nyuci baju, mau nyuci piring.
1: Yalah, ya wes, tak cuci ini dewi. Loh, siapa lagi? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama nggak ketemu. Piye kabare?
2: Apik mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Joko Nalan mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu gitu. Sorry loh, belum bisa main ke perumahan.
2: Gak apa-apa mas, selalu gak ada waktunya sampean. Oh iya mas, rumahnya jadi dikontrakan enggak mas? Soalnya udah ada yang minat ki.
1: Siapa Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta, Mbak.
3: Oh, enggak boleh kurang, Mas.
1: Itu sudah murah ya, Mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh, Mbak.
3: Gimana nggih, Mas nggih?
1: Kalau Mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini, Mbak.
3: Sudah kok, Mas. Kemarin sudah diantar sama Yudi kok.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
3: Iya mas, lah wong Yudi itu dulu teman satu SMA kok mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau ngontrak itu teman sekolahnya.
3: Ya udah, gini mas Arga.
1: Gih, gimana mbak?
3: Saya jadi ngontrak rumahin jenengan mas.
1: Loh, ndak usah buru-buru loh mbak.
3: Ndak, saya udah cocok kok mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh mas?
1: Oh boleh, boleh kok mbak.
3: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo mbak, gak apa-apa.
3: Makasih sebelumnya loh mas.
1: Gih, sama-sama mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan gih mbak?
3: Rencananya besok mas.

0: boleh makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya, Blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi ya, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono loh.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrak ke.
1: Jangan apa yang mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh, ketemu

0: Bun.
1: Maaf, masnya siapa nggih?
2: Saya Arga, Mas. Kalau Mas sih?
1: Saya Yoyo, Mas.
2: Suami ini Mbak Dita.
1: Oh, bukan, Mas. Saya masih single, loh.
2: Lah terus? Kerabate?
1: Ya bukan juga, Mas.
2: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
1: Loh, iya toh. Lah wong saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini, Mas.
2: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
1: Loh, sik. Kok jadi emosi toh, Mas?
2: Ini, Mas. Sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
1: Loh, lah kamu itu siapa, Mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae loh.
2: Oh, kamu belum tahu siapa aku toh, Mas?
1: Eh? Lah sopo? Sampean preman piye?
2: Hei Mas, aku itu yang punya rumah ini.
1: Alah, gak usah ngaku-ngaku Mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita Mas. Sampean mau melakukan penipuan, ha? Iya, salah orang kamu itu Mas.
2: Weh, iya toki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang.
1: Lah terus mau apa Mas nek nantang? Ha? Mau apa kamu?
2: Oh, lah cari perkara kowe Mas. Ngejak gelut kok piye?
1: Lo. Yo ayo Mas, tak latih ini Mas.
3: Mas, sabar Mas, sabar.
1: Sese, Mas. Minggir Mas, minggir ose Mas.
3: Mas, tenang Mas, tenang.
2: Enggak usah sok jagoan kowe Mas. Ayo.
3: Sudah toh Mas, sudah. Cukup. Ada masalah apa toh ini?
1: Orang ini loh Mas, mau nipu saya, ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
3: Lho. Kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini, Mas.
1: Oh, jadi sampean itu membela orang ini toh, Mas?
3: Bukannya membela, Mas. Saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawong dulu juga warga perumahan Jatirejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
2: Kalau enggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
4: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yud. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
3: Lah iya toh, Mas. Berani-berani oper rumah kontrakan lho.
4: Itu ya ndak kasih keterangan sama aku kok, Yud. Piye coba kalau kayak gini? Wah, wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi ya susah.
3: Coba tak bele wae ya, Mas ya. Tak loudspeaker iki.
4: Yo, cobanan Yud. Barangkali kalau kamu yang ngebel malah diangkat.
5: Halo Yud, tumben telepon, ada apa?
4: Nah, Yud, posisi.
3: Iya Mas, iya. Posisimu di mana, Dit?
6: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
7: Maaf nggih, saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh, Mas, untuk biaya sekolah kedua anak saya. Bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya, Mas.
4: Bentar, Mbak. Lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
7: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas.
4: Maaf ya Mbak Dita, saya nggak tahu.
7: Nggak apa-apa kok, Mas. Mau nggak mau, saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga, Mas.
4: Yang sabar nggih, Mbak.
7: Nggih, Mas. Sekali lagi, mohon maaf. Urusan dengan pihak ketiga, nanti saya akan tanggung jawab, Mas.
4: Kalau itu, semua pihak harus ketemu, Mbak. Biar semuanya jelas.
7: Siap, Mas. Terus ini, sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin. Mohon diterima nggih, Mas, nggih.
4: Oh, enggak. Mbak, jangan, Mbak, jangan. Enggak usah, Mbak.
7: Loh.
4: Sampun, Mbak, sampun. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, Mbak.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman. Aku telat.
0: Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Pendengar, hingga pukul 22 malam hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi seputar komunitas di Ngobras. Informasi seputar komunitas malam hari ini. Boleh ya sambil Anda dengarkan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan. Boleh nih, yang juga ada informasi yang ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan. Barangkali Anda bergabung di salah satu komunitas yang ada di Nunukan, kemudian kegiatannya seru-seru ya, ingin Anda informasikan, share, boleh di 0811-5311-945. Silakan, informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Pendengar, ada beberapa informasi unik pastinya di dunia ini. Wah, dunia ya. Dan diantaranya adalah komunitas The Cloud Appreciation Society. Komunitas ini dikhususkan buat orang-orang yang suka mengamati awan. Mereka berbagi foto, kemudian juga diskusi, dan bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit. Dan siapa sangka melihat awan bisa menjadi passion serius. Wah, jadi jangan disia-siakan apapun hal-hal yang kita sukai seperti itu ya. Barangkali juga bukan kita sendiri nih, ada juga teman-teman yang menyukai hal serupa, bisa dijadikan satu komunitas apabila anggota-anggota katanya punya kesukaan serupa, kemudian juga bisa menghasilkan cuan, barangkali bisa seperti itu, atau juga hal-hal positif lainnya.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah, all of the time. Oh.

ada komunitas Extreme Ironing Bureau, bayangkan saja ya, setrika baju di tempat yang ekstrim kayak puncak gunung atau bawah laut. Wah, ini luar biasa nih, setrika baju di tempat biasa aja yang senormal-normalnya seperti itu ya, kadang ya ada sedikit kecelakaan kecil lah ya, kena setrikanya atau uap panasnya ini melebihi seperti itu ya, dan ada banyak lagi kecelakaan kecil di sana terjadi. Nah, komunitas yang satu ini pendengar justru suka sekali melakukan hal-hal seperti itu contohnya, dan mereka ini menggabungkan olahraga ekstrim dengan setrika baju, lagi-lagi setrika baju, ngebayangin aja ngeri ya. Keren sih, tapi ya sedikit absurd juga nih untuk komunitas yang satu ini. Satu lagi ada komunitas The Dull Men's Club, pendengar. Komunitas ini buat orang-orang yang menikmati hal-hal sederhana dan membosankan menurut orang lain, kayak mengoleksi traffic cone atau juga memotret kotak pos. Wah, emang ya kalau memang bukan si ahlinya atau sedikitlah merasa aneh seperti itu, ya tidak ada apa-apanya dibanding orang yang memang paham apa yang mereka lakukan, kemudian juga ada seninya di situ. Tapi justru disitulah letak keseruan yang mereka lakukan ini. Oke, kami hadirkan untuk Anda masih informasi seputar komunitas untuk malam hari ini. Kira-kira ya, apakah ada komunitas yang juga unik begitu yang saat ini juga ada di Nunukan barangkali atau sekitarnya, atau ada anggotanya sedang dengarkan kita. Boleh dong untuk share informasinya, komunitas apa tuh, kemudian hal-hal yang dilakukan, kegiatan seperti itu yang paling unik menurut Anda apa itu ya. Silakan, kami tunggu informasinya di 0811531 1945.

Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami akhiri di program Ngobras Informasi seputar komunitas ya. Dan selanjutnya pendengar masih bersama kami tim Nunukan malam ini. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita untuk di program Ruang Rindu hingga pukul 23 malam hari nanti.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat malam untuk Anda pendengar, masih di program Ruang Rindu bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Untuk Anda boleh ya, untuk yang ingin bergabung, kami buka untuk di via telepon, on air, langsung absen. Siapa saja nih yang saat ini sedang stay dengarkan RRI Nunukan, yang juga saat ini sedang merindu seseorang, merindu keluarga barangkali yang saat ini jauh di mata, namun selalu ada di hati pastinya. Dan untuk Anda juga malam hari ini lagi di rumah saja, lagi menikmati waktu istirahatnya, santai saja dengan sambil dengarkan RRI Nunukan untuk di lagu-lagu nostalgia, juga boleh ya Anda berpartisipasi di 0811531145. Kalau masih malu untuk bergabung di via telepon, jangan khawatir, di via SMS, WhatsApp juga silakan Anda bergabung bersama kami di sana. Dan untuk Anda pendengar di program Ruang Rindu, saat ini kami hadir untuk Anda hingga pukul 23 malam hari nanti. Masih panjang bersamaan kita dan tentunya masih bisa untuk sharing hal-hal yang barangkali perlu untuk disampaikan, untuk di sharing seperti itu ya, atau juga untuk Anda nih ingin berbagi rasa rindu yang ada saat ini. Waduh, karena sudah penuh begitu ya, penuh untuk menanggungnya sendiri, sepertinya sebek rasa dada ini. Waduh, menanggung rindu yang memang ya ini harus tercurahkan. Namun orang yang dirindu saat ini sudah jauh begitu ya, jauh di kampung halaman, atau juga untuk Anda saat ini di perantauan merindukan orang-orang yang saat ini si dia bersama orang lain rindu, atau juga saat ini memang rindu dengan dia hanyalah sebatas rindu saja seperti itu ya, sudah tiada. Aduh, jangan ngomong sedih-sedih lah ya, kita skip aja lah ya, jangan yang sedih-sedih, boleh kangen-kangenan tapi semoga tidak ada kesedihan di sana, selalu ada kebahagiaan untuk Anda. Selalu dengarkan RRI Nunukan untuk di program Ruang Rindu saat ini.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

program Ruang Rindu bernostalgia bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih yang sudah miss call juga ya. Waduh, gak apa-apa ya. Oke, dan juga untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan, semoga salah satu lagunya adalah lagu favorit Anda juga nih, pernah menjadi lagu kebangsaannya ya. Di kesempatan malam hari ini, agar semuanya bisa terhibur, bahagia juga bersama kita yang bertugas pastinya. Untuk Anda yang ingin informasi disampaikan, sharing untuk pendengar RRI Nunukan, silahkan ya di sambungan kami 0811-5311-945. Kami tunggu partisipasi Anda di program Ruang Rindu hingga pukul 23 malam hari nanti.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

pendengar dari miliknya Fatur dengan selalu untuk selamanya. Baru saja beralun di tengah ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Gak terasa ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di program Ruang Rindu Bernostalgia bersama kami di malam hari ini. Dan pendengar, dua lagu yang akan menjadi lagu pamungkas kita di kesempatan malam hari ini untuk Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan, karena setelah ini di program musik dan informasi kami kembali ajak Anda untuk bergabung untuk update informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Dan juga pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah ya, untuk di akhir program kita malam hari ini.

0: Anda itu. Apa sih?
1: Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih? Gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Magunatif. Tari Magunatif atau disebut juga Tari Lalatif adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatif berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun, dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu biasanya?
1: Pokoknya lengkap-lengkapnya, alat-alatnya, pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat. Alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga?
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan. Diantar tempat perempuan. Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya tidak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. supaya langgeng barangkali.
1: Enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anulah macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadra.
2: Nah, ini berpupurnya tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
2: Iya. Nah, berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras, ditunggu, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
2: Pandan.
1: Pandan harum itu kan

0: Enggak lah, masuk bentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
0: Satu badan semua dikubur. Bukan mau dimukul pandan.
1: Jadi siapa saja yang di?
0: Pokoknya siapa yang mau dimukul.
1: Bebas yang, ya. Tamu yang
0: datang. Tamu. Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Boleh, ya. Siapa yang mau mengukur itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai. Okay. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya bahan tadi. Ya itu kan berkembaan aja, enggak bersarung aja. Besarung kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung. Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Merah. Warna. Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya?
2: Nah, ada berarti kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: Berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu?
2: Besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar? Melati.
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah di anu kan, baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya, perempuan
1: ya, dihias.
2: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah?
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, disholawat dulu kan, disholawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
2: ijab kabul? Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu Capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Hari pertama kan itu kan resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan Jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi Bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

untuk Anda mendengar di program musik dan informasi untuk malam hari ini. Lagu-lagu daerah sudah kita dengarkan bersama ya, dan pastinya untuk malam hari ini mengantar ke peraduan Anda untuk istirahat. Ada juga barangkali untuk saat ini masih tetap semangat, tetap stay untuk dengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih sebelumnya. Kami juga ajak Anda pendengar untuk update informasi seputar tradisi budaya di berbagai daerah ya. Ada tradisi pasola pendengar ini dari Nusa Tenggara Timur, di mana tradisi yang satu ini permainan lempar lembing dari atas kuda oleh suku Sumba. Kemudian ada tabuik dari Sumatera Barat yang merupakan festival mengarak keranda untuk memperingati Hari Asyura di Pariaman. Hadir informasi-informasi berikut untuk Anda, juga akan kami selingi masih dengan lagu-lagu daerah untuk malam hari ini bersama kami yang bertugas.

Padau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau 7 dulung atau perahu 7 haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau 7 dulung atau 7 haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau 7 dulung ini. Padau 7 dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Mendengar tradisi lompat batu dari Sumatera Utara, ya, di mana ritual uji keberanian pemuda Nias melompati batu tinggi. Nah, untuk atraksi ini juga barangkali untuk Anda sering melihat, ya, berkunjung ke Pulau Nias, atau juga barangkali ada keluarga yang kebetulan kalau ada perayaan seperti itu, atau juga ritual yang dilakukan di sana, ya, Anda juga pernah menampilkan langsung seperti itu. Seperti apa keseruannya, keunikan, dan memang tradisi yang satu ini wajib untuk terus dilestarikan, diperkenalkan kepada generasi selanjutnya. Dan mendengar satu lagi tradisi, ada tradisi Rambu Solo dari Sulawesi Selatan. Tradisi atau juga ritual pemakaman suku Toraja yang megah dan penuh penghormatan. Baik, kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan lagu daerah, ya, untuk malam hari ini. Dan mendengar dua lagu yang akan kita dengarkan bersama, dan berikut juga sekaligus menjadi lagu pamungkas kita untuk di program musik dan informasi edisi

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang di

Ya, dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Pada awalnya, semua orang bangga atas pilihannya. Tapi pada akhirnya, tidak semua orang setia pada pilihannya. Saat ia sadar bahwa apa yang dipilih mungkin tidak sepenuhnya seperti yang ia impikan. Karena yang tersulit dalam hidup bukanlah memilih, tapi bertahan pada pilihan. Sedikit waktu mungkin sudah cukup untuk menentukan pilihan. Tapi untuk bertahan pada pilihan tersebut, mungkin harus menghabiskan sisa usia yang dimiliki. Kita pasti pernah dapatkan cobaan hidup yang berat, seakan hidup ini tidak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, sebab hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini dengan melakukan yang terbaik. Hidup adalah sebuah pilihan yang kita ambil sendiri. Dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, begitu banyak pilihan yang terjadi. Begitu juga dengan kehidupan. Kita berhak menentukan hidup seperti apa yang akan kita jalani ke depannya. Menjadi anak yang berbakti, orang yang sukses, atau menjadi orang yang berakhlak buruk pun, itu semua tergantung pada pilihan. Terkadang kita juga menganggap bahwa hidup orang lain terlihat lebih baik dari hidup kita. Padahal hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Sayangnya tidak sedikit orang bingung akan tujuan hidupnya. Hingga akhirnya berujung pada depresi. Oleh karena itu, jalani saja apa yang menjadi pilihanmu. Meskipun menurutmu pilihan yang kamu ambil adalah sebuah kesalahan. Tugas kamu adalah menjalani pilihanmu sebaik-baiknya. Semoga pilihanmu mencerminkan harapanmu, bukan ketakutan. Hidup menyajikan banyak pilihan. Pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa pilihan. Setiap saat, setiap detik, ada pilihan. Jika tidak, maka kita tidak akan menjadi seseorang. Pilih cintamu, cintai pilihanmu. Dalam setiap hal yang kamu lakukan, kamu memilih suatu arah. Hidupmu adalah hasil dari pilihan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Yeah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Selamat pagi warga Nunukan. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga hari ini Anda memiliki semangat baru yang selalu menyertai langkah Anda untuk mengawali aktivitas di hari Selasa ini, tanggal 25 Agustus 2026. Saya Syasha, ditemani oleh rekan operator yang bertugas di pagi hari ini, ada Dimas Robi Puji Arianto. Pendengar, kami akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Nunukan pagi ini. Saya telah merangkum beberapa informasi teraktual, mulai dari kabar seputar wilayah Nunukan, kemudian sosial ekonomi, hingga informasi menarik lainnya. Nantinya saya juga akan menghadirkan laporan langsung dari Prakirawan BMKG Nunukan terkait laporan cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan untuk hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin berbagi kabar atau menyampaikan informasi seputar lingkungan Anda, Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon atau pesan di WhatsApp di 0811-5311-945. Selain bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang terlebih dahulu Anda bisa download di Google Play Store. Selain itu, Anda juga bisa menyimak sekaligus membaca berita-berita teraktual di portal resminya RRI, yaitu www.rri.co.id.

pendengar di pagi hari ini untuk menyejukkan hati dan pikiran kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, saya hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kita akan dengarkan suara dari Qori'ah Nadia Nur Fatimah dengan pembacaan Quran Surah Al-Anfal ayat 65 hingga selesai.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal isi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Senang sekali saya Syasha masih bisa menemani Anda, dan kali ini di segmen Mutiara Pagi RRI Nunukan. Kali ini kita akan kembali menimba ilmu tentang agama Islam sekaligus kita mempertebal keimanan kita. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan ada Ustadz Irfan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang menarik, yaitu penyakit hati yang membinasakan. Kenapa saya bilang menarik? Karena ternyata dari pukul 1 lebih 44 menit hampir jam 2 begitu Pak Ustadz, sudah ada pendengar RRI Nunukan yang berasal dari Jogja. Ini sudah mengirimkan pertanyaannya Pak Ustadz, semoga nanti juga bisa sekaligus dijawab oleh Ustadz terkait penyakit hati yang membinasakan. Kita akan dengarkan dulu pendengar RRI Nunukan bagaimana tausiah dari Pak Ustadz tentang penyakit hati yang membinasakan. Seperti apa saja penyakit hati itu, lalu bagaimana caranya dalam syariat Islam agar kita bisa menghilangkan penyakit hati tersebut. Dan selanjutnya nanti akan dijawab juga sama Ustadz terkait pertanyaan dari Pak Haris dari Jogja yang mengatakan bahwa misalnya dalam hadis diterjemahkan bahwa anak usia 7 tahun diperlakukan seperti tawanan. Maka bagaimana saran didik anak setelah usia 7 tahun tanpa penyakit hati yang membinasakan? Itu yang disampaikan pertanyaannya. Oke, terlebih dahulu kita akan dengarkan penjabaran dari Pak Ustadz Irfan Jaya. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu la ilaha illallahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini, setelah kita melaksanakan ibadah wajib kita itu sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua, berkumpul, bertatap muka melalui channel radio RRI yang semoga senantiasa semua kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus hingga datangnya hari kiamat. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang penyakit hati yang membinasakan. Sebenarnya penyakit-penyakit hati itu banyak ya. Tetapi ada memang penyakit yang dimana ya, penyakit hati ini yang bisa membinasakan, dalam artian ya, amal-amal ibadah yang kita lakukan itu bisa saja terhapus nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya, di antara itu penyakit hati yang sangat berbahaya adalah tentang ya, sifat kesombongan tersebut ya. Meskipun penyakit hati ini ya, tidak terlihat oleh mata ya, tetapi dampaknya bisa menghancurkan amal soleh dan menjauhkan seseorang itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-23 ya, a'udzu billahi syaitanir rajim, innallaha la yuhibbul mustakbirun, ya sesungguhnya Allah tidak menyukai ya, orang-orang yang sombong. Oleh karenanya ya, penyakit ini kadangkala ya, menimpa orang-orang yang beramal soleh ya. Dan kisah-kisah yang pernah terjadi ya, sebuah kisah yang menakjubkan ya, pada zaman di Bani Israel, ketika ada ya, dua orang di zaman Bani Israel yang salah satunya itu bersumpah ya, atau mendahului melangkahi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ini disebutkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah ya, dan juga kisah ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah, dan juga ya disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab As-Sahihah. Abu Hurairah ya, berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di zaman Bani Israel itu ada dua orang ya bersaudara atau berkawan baik. Ya. Tetapi ternyata salah seorang di antara mereka banyak melakukan dosa dan satunya ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini baik sekali ya. Jadi setiap kali melihat kawannya ini bermaksiat, selalu dia nasihati agar bertaubat ya, dan bertobat. Ya, tapi ya, temannya ini tetap saja tidak mau ya, bertobat. Sehingga suatu hari para pendengar, ya mungkin karena kawannya ini yang ahli ibadah, ya, melihat kawannya ini sudah melampaui batas kemaksiatan yang dilakukan, ya, dan itu menurut kacamata hatinya tidak bisa lagi ditolerir, ya. Tidak bisa lagi ditolerir, ya. Kalau bahasa kita udah parah, ya. Akhirnya dia menasehatinya dengan ya agak keras, ya. Tapi masalahnya nasihatnya inilah yang bermasalah. Dia mengatakan kepada kawannya, kalau engkau tidak mau bertobat kepada Allah, kupastikan engkau ya tidak diampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga. Ya. Itu yang dikatakan ahli ibadah kepada ahli maksiat tadi. Ya, sehingga ahli maksiat juga pun ikut ya marah dengan mengatakan bahwa ya ngapain kau peduli dengan ya aku, katanya. Ya, apakah engkau diutus oleh Allah sebagai malaikat raqib untuk menguasiku setiap hari? Biarkan aku, katanya. Ini antara aku dengan ya Tuhan. Ya, tidak ada urusannya dengan ya kamu. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sebenarnya, kisah ini sebenarnya sangat menarik ya dan menjadi pelajaran bagi kita. Yang kemudian akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya keduanya ini meninggal. Ya. Yang ahli ibadah ya ternyata Allah masukkan dia di dalam neraka. Dan ahli maksiat justru dimasukkan ke dalam surga. Ya, kenapa demikian? Ya, mestinya kan terbalik. Ya, yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam surga dan ahli maksiat tadi dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka Abu Hurairah mengomentari hadis ini ya, termasuk kisah ini bahwa ya demi Allah ya sungguh ahli ibadah itu telah mengucapkan satu kalimat yang membuat ya dirinya terjungkal, dalam artian bahwa dunianya tidak ada manfaatnya, akhiratnya tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Karena ya ahli ibadah ini menganggap dirinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Ya, jadi kenapa yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka? Ya, sementara yang ahli maksiat Allah masukkan ke surga. Ya, karena ya ahli ibadah ini merasa ujub dengan ibadahnya. Ya, merasa bangga ya dan sombong dengan ibadahnya. Ya, seolah-olah dia paling suci. Ya, dia yang paling hebat ya, dia yang paling baik ibadahnya sehingga merendahkan orang lain. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, jangan menganggap dirimu suci. Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ya, ujubnya inilah yang menjadikan Allah itu tidak suka. Ya, sombongnya inilah yang Allah tidak suka. Makanya ulama ya sering menyampaikan bahwasanya andai saja ya, ada orang yang melakukan segala bentuk-bentuk kemaksiatan tetapi itu dia sesali dengan ya tangisan ya dan penuh dengan ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu lebih baik sebenarnya daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah tetapi ada rasa ujub dan sombong di dalamnya. Ya. Kalau berbicara tentang masalah kesombongan ya dalam hadis Nabi SAW, yaitu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga ada salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya suka menggunakan pakaian yang bagus, sandal yang bagus, apakah saya ini termasuk orang yang sombong? Kata Nabi, tidak. Ya, silakan kita memakai pakaian yang indah, yang bagus-bagus. Ya, tetapi ya, yang dimaksud oleh Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Seperti misalnya, ya, orang yang suka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ketika dia, contoh, ada seorang imam sudah bergelar haji, lalu kemudian mendapati seorang ya makmum yang mungkin ya lulusan ali atau pesantren. Kemudian ternyata ya sang imam tadi ketika pimpin sholat ya ternyata banyak bacaannya yang kurang tepat dalam ilmu tajwid. Sehingga kemudian setelah sholat diajaklah diskusi oleh pemuda tadi atau anak pesantren tadi ya, dengan empat mata. Lalu kemudian disampaikan oleh pemuda tadi dengan mengatakan, wahai imam, tadi saya mendengarkan bacanya imam, menurut ilmu yang saya ketahui di pesantren ya, sepertinya bacaan imam perlu dikoreksi atau diluruskan. Maka orang yang sombong akan mengatakan, ya, ente ini baru lahir, saya sudah haji. Ya, ini termasuk sombong, menolak kebenaran. Ya, mentang-mentang karena yang menasihatinya adalah orang yang lebih muda daripadanya, sehingga dia tolak kebenaran tersebut. Ya, begitu pula juga ketika kita tegur orang lain yang lebih tua daripada kita, termasuk di zaman kita hari ini. Ketika kita menasihati orang tua yang mungkin dia melakukan suatu kesalahan, ya, yang bertentangan dengan syariat, lalu kemudian apa yang dia katakan ketika kita menegurnya, ya, kamu ini baru lahir, ya, saya ini lebih banyak makan garam daripada kamu, ya, maka ini termasuk di antara contoh menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, termasuk juga di antara bentuk kesombongan adalah ketika mungkin suami sudah bergelar, ya, S2, ya, S1, ya, atau mungkin sudah doktor, sementara istrinya hanya lulusan SMA. Lalu kemudian ya, istrinya menegurnya, ya, bang, ya, sering-seringlah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, karena ya, Rasul itu sangat menyukai jika umatnya, ya, khususnya bagi laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang sombong, ya, akan mengatakan, ya, saya juga tahu itu, tidak perlu kamu ceramahi saya. Ya, itu termasuk juga sombong. Demikian pula juga, ya, mungkin ada orang, ya, dan kebanyakan ada yang memiliki rumah misalnya megah, kendaraannya banyak, ya, tapi kalau sampai merendahkan orang yang masih ngontrak, itu juga termasuk kesombongan. Hati-hati para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ya. Dan perlu kita fahami bahwasanya siapakah ya makhluk yang pernah dikeluarkan dari surga karena sifat sombongnya itu? Ya. Dia adalah iblis. Ketika dia disuruh sujud oleh Allah ya sebagai sujud penghormatan kepada Adam, dia tidak mau, dengan mengatakan ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik dari dia. Ya. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Tidak pantas rasanya kalau saya disuruh sujud kepada ya Adam. Kalau kita mau sederhanakan lagi, bahwa kenapa iblis itu tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena dia menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat. Ya. Sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Ya, sementara saya diciptakan oleh api ya, yang bergandengan dengan cahaya, tidak pantas rasanya kalau saya disuruh sujud kepada Adam. Ini sombong. Ya. Sehingga kemudian kesombongannya itulah yang membuat dia keluar daripada surga. Tapi anehnya ya, para pemirsa dan pendengar, ada orang belum pernah masuk ke dalam surga sudah berlagak sombong. Ya. Jadi ini hati-hati. Ya, karena ya ketika menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain, maka disitulah bisa menjadi sebab ya amal soleh yang kita lakukan ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, iblis ilmu agamanya, ilmu pengetahuan tentang agamanya luar biasa daripada manusia. Ya. Tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ribuan tahun, ya, ratusan tahun iblis menghambakan diri kepada Allah. Tetapi ketika sifat kesombongannya itu telah nampak dan telah disaksikan oleh para malaikat dan Allah pun menyaksikannya, maka kemudian akhirnya ya amalannya binasa. Karena kenapa? Karena sifat kesombongannya itu. Makanya penyakit hati yang sangat membinasakan itu adalah ya, penyakit kesombongan. Oleh karenanya para pemirsa pendengar yang

0: Dan perlu kita ingat bahwa ya Allah yang menentukan takdir seseorang dan yang menentukan siapa yang masuk ke dalam neraka. Ya sementara orang ini ya sudah menentukan ya bahwa kamu ini penduduk neraka. Ya, seakan-akan sudah mewakili Tuhan. Ya, maka ini bahayanya bagi orang yang mengucapkan suatu kalimat tanpa dipertimbangkan dengan baik-baik. Makanya dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, innal abada la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat lalu ia berbicara ya dikarenakan ucapannya itu dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Dia tidak timbang-timbang dulu ya. Dia tidak ya pikirkan dulu dengan baik-baik apakah yang saya ucapkan ini ya berbahaya atau tidak bagi orang lain. Ya makanya itulah yang membuat dia dalam kondisi ya dalam kondisi marah dia mengucapkan kalimat tersebut sehingga tidak bisa ya terkontrol jiwanya lalu kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tajam untuk kemudian disampaikan kepada saudaranya. Nah, bagaimana lagi kalau misalnya ada orang yang jelas-jelas memang dia sudah persiapkan dari rumah untuk menyampaikan kalimat yang tajam, kalimat yang kasar kepada saudaranya. Sementara kisah yang tadi kita sebutkan, ya, ahli ibadah itu ya bukan dia persiapkan memang kalimat-kalimat kasar tersebut karena memang seketika itu dalam kondisi marah. Ya, kondisi melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kawannya tadi, ya tidak tenang hatinya. Dia punya perhatian ya bahwa tidak boleh membiarkan ya kawannya ini larut dalam kemaksiatan. Ya, lalu bagaimana lagi yang saya katakan tadi, orang yang jauh-jauh hari ya bahkan dari rumahnya sudah dia memang persiapkan kalimat-kalimat yang siap untuk disampaikan kepada kawannya dengan kalimat yang ya tidak wajar dan tidak baik. Ya, maka itulah yang kita harus perhatikan bahwasanya ucapan kita ini ya pasti kelak akan dipertanggungjawabkan ya. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat yang menguasai kita itu malaikat raqib dan ya atid. Nah, sehingga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya tidak bolehnya itu seseorang sombong ya dan ujub. Ya, tidak boleh merendahkan orang lain. Merasa lebih baik dan lebih hebat dan lebih suci daripada orang lain. Ya, dan persoalan tentang ampunan Allah ya dan surga itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hendaknya kita menjaga lisan. Ya, karena ahli ibadah tadi itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam bukan karena dia peminum khamar. Bukan dia pelaku zina. Ya, bukan dia seorang pembunuh bayaran. Tetapi yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam ya ahli ibadah tersebut karena lisan dia ya sifat ujub dan kesombongan itulah yang dia tidak bisa ya jaga. Sehingga demikian ya pelajaran kita petik pada kesempatan kali ini bisa menjadi hikmah bahwasanya ya jangan menganggap bahwasanya kita mungkin sudah sering bolak-balik datang ke masjid ya sudah tidak mengganggu orang lain sehingga bangga dengan amalan tersebut yang kemudian kita merendahkan para ya pelaku maksiat atau orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Karena bisa saja nanti di kemudian hari ya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia mendapatkan hidayah sehingga ya hidayah ketika sudah menyapa dirinya dia lebih baik nanti amalan solehnya daripada diri kita. Ya, maka mudah-mudahan ya kisah ini ya bermanfaat bagi kita semua kepada para pemirsa dan pendengar terkhusus kepada diri pribadi kami sendiri dan ya apa yang kami sampaikan ini bisa kita mengambil hikmah ya dan pelajaran darinya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, dari sekian banyak penyakit hati ternyata yang paling membinasakan itu adalah sombong dan ujub tadi ya, Pak Ustadz ya. Bahwasanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sudah sangat jelas sekali.

0: Kali tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ada kisah inspiratif juga yang mana kisah tersebut juga diriwayatkan ya dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Ustadz ya. Maka dari itu kita jangan sampai merasa bahwa diri kita ini paling suci, paling benar gitu ya Pak Ustadz ya. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, surga itu mutlak ya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bisa menentukan siapa yang bahkan bisa masuk ke surganya itu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, dari pertanyaan rekan kita tadi dari Jogja, ini gimana Pak Ustadz, yang menanyakan misal dalam hadis diterjemahkan bahwa anak usia 7 tahun diperlakukan seperti tawanan, maka bagaimana saran mendidik anak setelah usia 7 tahun tanpa penyakit hati yang membinasakan?
1: Di dalam Islam ya, ketika anak yang masih kecil itu dianggap sebagai tawanan, artinya tawanan itu kita perlakukan dengan baik. Sebagaimana ketika terjadi peperangan, ketika kita menangkap musuh, kita menjadikan musuh itu sebagai tawanan dengan perlakuan yang baik. Kita berikan makan, ya. Tidak boleh kita menyakitinya, ya. Kita perlakukan sebagaimana manusia yang lainnya. Ya, berbeda hari ini ketika kaum muslimin ditawan oleh musuh itu diperlakukan tidak manusiawi, sehingga ya ketika kita mendidik anak itu seakan-akan kayak seperti tawanan, dengan artian kita memperlakukan dengan baik dengan cara mendidiknya dengan yang baik, bukan dalam bentuk mendidik dengan cara menyakitkan ya. Kalau misalnya kita ingin mendidik apalagi di usia 7 tahun ya, kita ajarkan dia ilmu agama, maka didiklah dengan cara ya yang tidak menyakitkan. Ya mungkin misalnya anak kita ya nakal ya atau tidak beradab ya, maka boleh dipukul dengan pukul yang tidak menyakitkan. Ya, seperti misalnya memukulnya dengan bantal ya. Itu tidak sampai membekas. Ya, jadi kita memukul anak yang penting tidak menimbulkan bekas. Ya, ketika mendidik anak. Dan ini juga perlu kita paham bahwa anak itu ya tidak bisa terbentuk karakter Islamnya, karakter pendidikan Islam itu kalau orang tuanya tidak menjadi contoh baginya. Ya, makanya anak itu biasa memiliki kepribadian ganda. Ya, di sekolah anak disuruh untuk pakai jilbab, tapi orang tuanya tidak pakai jilbab. Ya. Di sekolah diajarkan anak-anak untuk sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Ya. Di sekolah anak-anak diajarkan ya untuk baca Quran ya, tapi orang tuanya ya nonton sinetron ya. Maka bagaimana ya anak bisa mendapatkan contoh dari orang tua? Oleh karenanya orang tua itu ya menjadi contoh bagi anak, karena segala perbuatan, perilaku, ya ucapan dan tindakan kita itu akan menjadi teladan bagi ya anak kita sendiri. Ya, makanya kalau ingin menjadikan anak kita ini betul-betul terdidik dengan pendidikan Islami, maka orang tua yang harus ya memberikan contoh terlebih dahulu kepada ya anak kita. Ya, itu sehingga dengan kemudian ya nantinya anak itu akan begitu terbentuk karakter Islamnya, maka dimanapun nanti dia berada, maka dia tetap akan menjalankan perintah Allah. Ya, dan percuma kalau misalnya anak ya memiliki harta yang banyak ya, tapi kalau itu dilempar ke muka kita ya, percuma dikasih uang 50 juta 100 juta tapi kalau itu dilempar di muka kita, yang terpenting daripada itu adalah akhlak anak kita ya, akhlak anak kita. Jadi silahkan ya mendidik anak kita, dan memang mendidik anak itu harus butuh kesabaran yang ekstra ya, butuh kesabaran yang ekstra, karena memang ya di usia-usia seperti itu sangat ya proaktif untuk mencari, bereksplorasi dan lain sebagainya ya, sehingga kemudian ya sebagai orang tua harus memang banyak-banyak sabar untuk menghadapi anak kita, karena anak kita itu berbeda-beda karakternya ya, sehingga jadikan juga ketika mendidik anak-anak itu adalah ya sebagai ibadah ya, ketika diniatkan untuk ibadah insyaallah ya hati kita itu akan menjadi lapang insyaallah ya. Itu yang dapat saya sampaikan dan itu yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Pak Haris yang ada di Jogja, untuk bisa mendidik anaknya, mungkin ada anaknya usia 7 tahun. Baik, demikian untuk Mutiara pagi hari ini. Begitu banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita masih bisa bersama dengan Ustadz Irfan Jaya ya Pak Ustadz ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan membawa keberkahan dan bisa menuntun kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk segmen Mutiara Pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menantikan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini mewujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung aspirasi kedua pemerintah Republik Indonesia.
2: Anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan, jangan sampai melakukan pembakaran. Karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
3: Sari Berita, HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Iwan Kurniawan menyampaikan telah melalui 65 tahun perjalanan gerakan Pramuka. Hal ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dengan dipenuhi pengabdian karya, keteladanan, dan dedikasi dalam bentuk generasi muda Indonesia yang beriman, bertakwa, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki cinta tanah air yang kokoh dan kuat.
2: Dari generasi ke generasi, gerakan Pramuka telah melahirkan pemimpin, pendidik, ilmuwan, aparatur negara, tokoh masyarakat, wirausahawan, relawan kemanusiaan, hingga berbagai profesi lainnya yang telah mengabdikan kemampuan terbaiknya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Tri Prasetya dan Dasa Dharma yang menjadi pedoman hidup setiap anggota Pramuka telah terbukti mampu untuk membentuk pribadi tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Oleh karena itu, Hari Pramuka bukan hanya sekadar memperingati seremonial tahunan, melainkan sebuah komitmen dan momentum untuk dapat memperkuat kebersamaan dalam membangun karakter bangsa.
2: Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini bukan wujud komitmen gerakan Pramuka dalam mendukung astacita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya.
1: Ia menekankan melalui pendidikan Pramuka terus berupaya menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Dalita Reri melaporkan.
0: Di sisi lain, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Mimin Muslimin.
3: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
4: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
3: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota Pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Kembali, Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan, banyaknya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan. Khususnya untuk wilayah hukum Polres Nunukan, untuk saat ini tidak terjadi di wilayah Nunukan. Meskipun ada terjadi hanya kegiatan masyarakat yang ingin membuka kebun dan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk kegiatan tersebut.
5: Di mana masyarakat ini membuka kebun juga melapor ke Polsek untuk melakukan, tapi di sini juga kita anggota kita melakukan himbauan-himbauan ke masyarakat bahwa untuk melakukan membuka lahan jangan sampai melakukan pembakaran karena pada saat ini kita memasuki musim kemarau yang rentan terjadi kebakaran lahan.
1: Ruslaini juga menyampaikan jika personil Polres Nunukan intens melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang biasanya berkebun dengan cara membakar. Kepolisian Nunukan memberikan imbauan karena tradisi masyarakat kalau sudah memasuki musim kemarau, mereka membuka lahan dengan cara membakar.
5: Nah, di sini juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dampak. Dampaknya itu apalagi di musim kemarau sangat rentan untuk terjadinya kebakaran lahan.
1: Lanjut ia sampaikan, apabila ada pihak perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran, ada tindak pidananya dan ada sanksinya, yaitu pencabutan izin perusahaan yang bisa dikenakan terhadap perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan. Delita Reri melaporkan.
0: Di informasi lainnya, kondisi Pelabuhan Lim Hijung Nunukan menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara. Sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan dan perbaikannya dilakukan secara swadaya oleh petugas. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Kerusakan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan terutama terjadi pada sejumlah ponton yang berulang kali mengalami kebocoran. Petugas pelabuhan bahkan mengumpulkan dana pribadi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming dalam dialog interaktif di RRI Nunukan.
7: Saya mengapresiasi teman-teman yang berada di PLBL yang bertugas. Kenapa? Mereka bahu-membahu dengan menggunakan dana pribadi, swadaya, mengumpulkan duit dari teman-teman yang bekerja di situ sebagai ASN maupun non-ASN, ada P3K, paru waktu. Saya mengapresiasi karena sejauh ini kerusakan yang terjadi di pelabuhan PLBL, ini teman-teman turun tangan sendiri.
6: Ya. Arming mengatakan kerusakan ponton terjadi berulang kali dan membutuhkan penanganan lebih serius. Perbaikan sementara dilakukan petugas menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya. Selain kebocoran ponton, kondisi fisik bangunan juga mulai mengalami kerusakan. Atap dan sejumlah tiang pada ponton 2 disebut mulai keropos dan berisiko terhadap keselamatan pengguna.
7: Dan saya sempat menelpon Kepala Dinas, Kepala Dinas Provinsi, Pak Haji Idam. Pak Haji Idam sampaikan bahwa Pak Dewan itu ada anggaran kurang lebih 160 juta, itu anggaran untuk renovasi, iya, untuk perbaikan.
6: Arming menyebut anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Haji Idam. Namun ia kembali menyoroti kerusakan ponton yang terus berulang kali, meski telah dilakukan perbaikan.
7: Tapi saya rasa jembatan ini berulang-ulang, ponton bocor, ponton 1, ponton 2, bahkan bocor. Teman-teman berupaya melakukan perbaikan dengan cara seadanya. Disemen oleh mereka, dikuras lagi, begitu bocor, lalu kembali. Yang baru-baru saya datang monitoring, itu bahkan di ponton 2 itu hampir rubuh sudah. Hampir rubuh. Kondisi hampir rubuh itu atapnya. Tiang-tiang sudah mulai keropos dan sebagainya. Teman-teman kembali kumpul duit.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Sejumlah siswa SDN 003 Sebatik Utara diketahui datang dari arah Malaysia untuk bersekolah. Sekolah tersebut berada dekat perbatasan Indonesia-Malaysia dan memiliki 72 siswa serta 8 orang guru. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
6: PLT Kepala SD Negeri 003 Sebatik Utara Arsah menyebutkan beberapa siswa datang dari arah Malaysia melalui jalur penyeberangan Sungai Melayu. Sebagian siswa tersebut memiliki orang tua yang bekerja di wilayah Malaysia.
9: Iya ada. Ada ke arah Malaysia, tapi beberapa orang aja. Berapa siswa yang lainnya di desa seberang. Desa sini kalau kita sungai itu kan menyeberang itu penyeberangan anu itu Malaysia. Sungai Melayu itu yang kita anu itu kan lewat penyeberangan itu. Banyak anak-anak TKI yang sekolah di situ.
10: Itu anak TKI rata-rata, Bu?
9: Enggak semua juga. Ada yang orang tuanya kerja di Malaysia, di sebelah.
6: SD Negeri 03 Sebatik Utara menjadi salah satu sekolah yang berada dekat dengan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi geografis tersebut membuat aktivitas siswa dari wilayah sekitar perbatasan berlangsung lintas kawasan. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, meyakini anak-anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Menurutnya, penerimaan siswa di sekolah Indonesia disertai dokumen serta akte kelahiran atau KTP orang tua.
11: Kami belum dapat konfirmasi tentang anak-anak itu, tapi kalau menurut hemat kami, pasti di anak-anak Indonesia. Karena kan yang boleh bersekolah di wilayah kita adalah anak-anak Indonesia. Dan tentu itu ketika masuk kan dibuktikan dengan akte kelahiran atau KTP dari orang tua, bahwa mereka merupakan warga negara Indonesia.
6: BPBD belum mendapatkan konfirmasi mengenai dokumen yang digunakan keluarga siswa jika mereka berdomisili di wilayah Malaysia. Yance menduga jarak sekolah di wilayah Malaysia kemungkinan menjadi salah satu alasan anak-anak tersebut bersekolah di Indonesia.
11: Kalau kemudian mereka menempati wilayah Malaysia, itu yang kita belum dapat konfirmasi apakah mereka menggunakan KTP atau jaminan ketika bekerja di wilayah Malaysia, sehingga karena mungkin di wilayah Malaysia tidak ada sekolah yang dekat dengan pemukiman mereka, sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya ke wilayah Indonesia. Walaupun mereka berdomisilinya di wilayah Malaysia. Ya mungkin karena mereka menggunakan paspor yang ada jaminan-jaminan kerja itu, Pak.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan berencana menambah layanan subspesialistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan berencana menambah layanan subspesialistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penambahan layanan tersebut dilakukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam memberikan penanganan medis yang lebih khusus. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau mengatakan, salah satu pengembangan layanan subspesialistik yang direncanakan adalah pelayanan tumor dan kanker. Kehadiran layanan tersebut nantinya akan didukung oleh dokter dengan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan pasien. Menurutnya, pengembangan layanan subspesialistik juga disesuaikan dengan kebutuhan medis masyarakat yang semakin beragam. Hal ini sekaligus dapat melengkapi dan memperkuat pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Nunukan.
13: Tidak tertutup kemungkinan kami akan menambah subspesialistik, penanganan subspesialistik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada beberapa di ruangan kami ini, untuk rumah sakit ini pengembangan, contoh kasus adalah nantinya akan ada pelayanan tumor, cancer, dan itu membutuhkan seorang dokter spesialistik yang mumpuni di bidangnya, dan itu sudah kami lakukan kontak untuk kerjasama. Jadi tidak standby, tetapi akan ada setiap minggu mereka akan datang.
12: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa layanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus di RSUD Nunukan kini telah terakomodasi dengan baik dan didukung oleh dokter spesialis dari berbagai bidang. Saat ini terdapat 28 dokter spesialis yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat.
13: Terkait pelayanan, di rumah sakit ini alhamdulillah untuk saat ini pelayanan tercover semua dengan beberapa, ada 28 dokter spesialis, itu mengcover beberapa pelayanan.
12: Untuk menunjang pengembangan layanan subspesialistik, RSUD Nunukan juga terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan peralatan medis yang lebih modern. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat terus mengikuti perkembangan teknologi medis dan tidak tertinggal dari daerah lain di Kalimantan Utara. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. HUT Pramuka ke-65 tahun diharapkan anggota Pramuka menjadi pribadi tangguh dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kapolres Nunukan meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan Anda yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Soekarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia? Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau...

Kembali saya ucapkan selamat pagi untuk Anda warga perbatasan di Kabupaten Nunukan atau Anda yang sedang menyimak siaran di Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Pendengar, di pagi hari ini bagi Anda yang memiliki rencana melakukan transaksi perdagangan luar negeri, penukaran falas maupun kebutuhan kiriman uang ke luar negeri, saya akan hadirkan informasi kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku untuk hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kita awali dari mata uang global yaitu dolar Amerika Serikat atau US dollar. Hari ini pendengar, Bank Indonesia menetapkan nilai jual dolar Amerika Serikat berada di angka Rp17.793, sedangkan untuk nilai belinya dipatok pada angka Rp17.616. Kemudian kita beralih ke benua biru, mata uang euro. Bagi Anda yang membutuhkan euro, nilai jual hari ini berada di posisi Rp20.800, sementara untuk nilai beli dari masyarakat ada di angka Rp20.591. Dan selanjutnya, informasi dari negara tetangga, mata uang ringgit Malaysia. Untuk 1 ringgit Malaysia, Bank Indonesia menetapkan nilai jual sebesar Rp4.401, dengan nilai beli harian menyentuh angka Rp4.352. Dan yang terakhir pendengar, bagi Anda yang sedang mempersiapkan kebutuhan ibadah maupun bisnis di tanah suci, untuk kurs rial Arab Saudi terpantau stabil. Nilai jual rial hari ini berada di posisi Rp4.739, dan untuk nilai beli berada pada angka Rp4.691. Namun perlu saya ingatkan kembali pendengar bahwa kurs transaksi yang saya sampaikan ini merupakan referensi resmi dari Bank Indonesia. Nilai aktual di lapangan bisa sedikit bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perbankan maupun money changer tempat Anda melakukan transaksi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk

0: dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, di pagi hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk memantau pergerakan instrumen investasi sejuta umat yang terpantau bergerak dinamis, yaitu harga emas ya. Bagi Anda yang mengalokasikan dana di instrumen safe haven, ada beberapa laporan pergerakan harga emas batangan. Saya mengambil dari laman Pegadaian untuk hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026, dan saya mengawali pantauan dari produk digital tabungan emas Pegadaian. Hari ini pendengar, untuk harga emas di denominasi terkecil yaitu per 0,01 gram harga belinya di harga Rp26.370, sementara untuk harga jual emasnya di 0,01 gram seharga Rp25.050. Secara umum, grafik pergerakan emas dalam sepekan terakhir menunjukkan tren penguatan yang cukup konsisten, didorong oleh naiknya permintaan pasar global terhadap aset lindung nilai. Sementara itu, bagi Anda yang lebih memilih mengoleksi emas fisik dalam bentuk batangan, harga cetakan 24 karat untuk ukuran 1 gram, ini terpantau harganya bervariasi ya. Jadi untuk jenis emas galeri 24, ini menjadi opsi yang paling kompetitif hari ini. Cetakan original dari anak perusahaan Pegadaian ini dibanderol dengan harga sebesar Rp2.710.000 per gramnya. Dan untuk jenis emas antam pendengar, untuk produk dari logam mulia milik BUMN ini terpantau kokoh di angka Rp2.750.000 untuk ukuran 1 gramnya. Sementara bagi kolektor cetakan PT Untung Bersama Sejahtera atau emas UBS, hari ini menempati posisi tertinggi dengan harga jual Rp2.774.000 per gramnya. Bagi Anda yang berencana untuk melakukan investasi jangka panjang, disarankan untuk memilih ukuran gramasi yang lebih besar demi mendapatkan nilai harga per gram yang jauh lebih rendah lagi. Namun pastikan Anda untuk selalu memeriksa pembaruan harga terkini melalui gerai terdekat ataupun melalui aplikasi resmi sebelum bertransaksi, karena fluktuasi harga masih dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pasar dunia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Halo.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Dudukan, untuk berikutnya saya hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Sebelum nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Dudukan hingga ke perairan Sebatik. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVA Semarang merilis perakiraan cuaca di hari Selasa ini tanggal 25 Agustus 2026. BMKG UVA Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun di siang harinya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah diperkirakan cerah berawan, lalu pada siang hari pukul 14 waktu Indonesia Tengah cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, pendengar, cuaca di 5 kecamatan Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal, dan untuk dini hari diperkirakan berawan tebal. Selain itu, BMKG Stasiun Meteorologi UVA Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 30 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 40 derajat Celcius. Maksud kami 30 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kabupaten Nunukan memiliki potensi pertanian lokal yang mendukung kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, terbentang hamparan lahan produktif yang digarap para petani lokal. Lahan tersebut menjadi benteng penting demi mewujudkan kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Proses menanam padi umumnya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan, itu tergantung pada varietas yang digunakan serta kondisi cuaca di Nunukan. Tondeng, salah seorang petani setempat, menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 15 petani yang aktif mengolah lahan di Kelurahan Mansapa, dan biasanya para petani juga memulai proses penyemaian benih di awal tahun. Lahan sawah kemudian dibajak dan digenangi air agar tanah menjadi gembur dan siap untuk ditanami. Lahan yang digarap Tondeng sendiri memiliki luas sekitar 2 hektar. Namun di kawasan Mansapa ternyata masih banyak lahan produktif milik warga dengan luas bervariasi, mulai dari 1,5 hingga 3 hektar. Dalam kondisi cuaca dan pasokan air yang baik, para petani mampu memetik hasil panen raya hingga 6 sampai dengan 7 ton gabah per hektarnya. Kendati demikian, Tondeng tidak menampik bahwa dalam beberapa periode terakhir, hasil panen sempat menurun hingga menyisakan sekitar 3 ton saja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkait perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Melalui sambungan telepon, saat ini saya sudah terhubung dengan perakiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Nunukan, ada Yan Sarapang. Selamat pagi, Mas Yan.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat dan semangat terus ya, Mas Yan ya. Baik, ya. Mas Yan, silahkan untuk laporan Anda terkait cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan hari ini.
1: Perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%. Angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan tebal dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan dan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan disertai petir. Angin dominan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 21 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Yan atas informasi perkiraan cuaca yang telah disampaikan kepada pendengar RRI Nunukan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, demikian tadi untuk laporan perkiraan cuaca di edisi kali ini, pendengar, di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Semoga informasi yang sudah dihadirkan dari BMKG Nunukan tadi bisa bermanfaat untuk Anda, menjadi rujukan Anda, bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan maupun yang beraktivitas di ladang Anda, di pertanian, dan Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan di pagi hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tugu Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberi

Pendengar, saya informasikan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu juga pendengar, bagi Anda yang mau membaca berita-berita teraktual, Anda bisa langsung saja jalan-jalan ke portal resmi kami di www.rri.co.id. Nah, nanti pendengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, selanjutnya saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan simak Warta Berita Sentral.